Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Udah di jam 7 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Kalau dari kawasan Sudirman sih cuacanya lumayan cerah ya teman Pro 2. Mudah-mudahan juga sama cerahnya di tempat kamu, karena mungkin ada yang punya rencana jalan-jalan gitu ya, ke tempat wisata mana gitu teman Pro 2, atau piknik di taman sambil makan olahan daging korbannya di sana. Jadi kayak piknik bawa nasi rame-rame sama keluarga, kayaknya seru juga. Dan itu bakal lebih seru kalau cuacanya cerah ya teman Pro 2. Ngomong-ngomong soal cuaca, kita update dulu informasi mengenai suhu cuaca dan kelembaban untuk wilayah Sumatera Barat hari Jumat tanggal 29 Mei tahun 2026 teman Pro 2. Seperti biasa informasinya kita kutip dari bmkg.go.id. Kabut asap akan terjadi di pesisir selatan teman Pro 2, juga kayak sama kayak di si Junjung, terus di Pasaman, kemudian di Kota Padang, kemudian di Kota Solo teman Pro 2, juga di Padang Panjang dan di Payakumbuh. Sementara cuaca lainnya yaitu udara kabur akan terjadi di Solo teman Pro 2, juga di Tanah Datar, kemudian di Solo Selatan. Dan cuaca lainnya teman Pro 2 pada hari Jumat ini adalah berawan yang akan terjadi di Padang Pariaman, kemudian di Agam 50 Kota, kemudian di Kepulauan Mentawai, kemudian di Kota Sawah Lunto dan juga di Kota Pariaman. Sementara itu hujan ringan akan terjadi di Pasaman Barat teman Pro 2, yang mana jadi kota terakhir yang kita sampaikan informasi cuacanya. Sementara suhu di hari ini berkisar di angka 17 derajat Celcius, sampai yang paling tinggi adalah 31 derajat Celcius, dengan kelembapan teman Pro 2 berada di angka 56%, sampai yang paling tinggi ada di angka 99%. Lebih lengkap lagi informasi ini kembali bisa kamu akses teman Pro 2 di laman bmkg.go.id.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Halo. Kamu di mana? Kok enggak ngabarin aku sih?

0: Rik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah, mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Album Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan Hardianto Kenneth mendukung kepolisian menindak tegas para pelaku begal di Jakarta. Ia menyebut maraknya aksi begal dan berbagai bentuk kejahatan jalanan semakin meresahkan masyarakat. Menurut Kenneth, situasi keamanan di jalan raya harus menjadi perhatian serius karena masyarakat memiliki hak untuk merasa aman saat menjalankan aktivitas.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Ah, yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
6: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hengki Ardiles, mantan pemain Semen Padang FC. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kamu berdua, ada gak di antara kamu yang hari ini mau naik gunung? Kenapa tiba-tiba ya? Mungkin gak tiba-tiba juga, mungkin kamu merasa ini momen yang tepat untuk naik gunung. Karena pada tanggal 29 Mei ini juga bertepatan dengan International Mount Everest Day atau Hari Gunung Everest Internasional, kamu berdua. Yang mana peringatannya bertepatan atau ditujukan untuk mengenang pendakian pertama Sir Edmund Hillary dan Tenzing Norgay Sherpa pada tahun 1953. Nah, momen ini dirayakan dengan acara pendakian simbolis di gunung-gunung terdekat, seminar tentang konservasi lingkungan pegunungan, juga edukasi keselamatan pendakian. Nah, tujuannya, nomor 2 adalah untuk menginspirasi semangat petualang ya, sekaligus mengingatkan tentang pentingnya menjaga kelestarian alam.

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Ya ampun Farel, ngapa 10 di emak kau tukul lepas-lepaskan? Nah untuk apa?
2: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
1: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
2: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
1: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
2: Asik, Farel dan kawan-kawan punya bendera merah putih.
0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Balik lagi kita ngobrol dua di Spada jam 8 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Nah, kali ini kita bahas sesuatu yang relate sama kehidupan anak muda sekarang, yaitu pengalaman FOMO kamu. Boleh dong ceritain pengalaman FOMO kamu. Kamu akhir-akhir ini lagi FOMO tentang apa sih? Kita ngobrol dua, FOMO tren olahraga atau FOMO bikin tren tertentu di media sosial. Buat yang belum familiar nih teman berdua, FOMO atau Fear of Missing Out adalah perasaan takut ketinggalan sesuatu ya. Takut gak update, takut gak ikut tren, takut gak diajak, atau takut jadi satu-satunya yang gak tahu apa yang lagi viral. Dan jujur aja nih, di era media sosial kayak sekarang, FOMO tuh gampang banget muncul loh teman berdua, ya gak? Baru buka media sosial kayak misalnya Instagram dikit aja, lihat teman nongkrong, buka media sosial yang lain lagi kayak TikTok, semua orang lagi ikut tren tertentu. Buka story orang lain kayaknya hidupnya seru semua. Padahal nih, belum tentu juga kenyataannya kayak gitu. Karena media sosial sering cuma memperlihatkan atau menampilkan bagian terbaik dari hidup seseorang ya. Tapi tetap aja, kadang kita jadi mikir nih, kok orang lain hidupnya rame banget ya, sementara kita kayaknya sepi banget nih. FOMO juga gak selalu soal nongkrong atau tren sih, teman berdua. Kadang ada yang FOMO soal karir, soal relationship, pencapaian hidup, bahkan soal siapa yang lebih dulu nyampe atau sukses gitu loh, teman berdua. Nah, kali ini kita ngobrol santai aja tentang pengalaman FOMO kamu yang pernah kamu alami, teman berdua. Kamu bisa share di 0751274482. Tadi WhatsApp kita di 0811665598, teman berdua. Kamu bisa cerita dari yang lucu sampai yang bikin capek mental. Ambil nanti jam 9, teman berdua, kita bahas soal ini di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

0: Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, RRI. Ya, saya Muhammad Arif Wicaksono. Menurut saya sendiri ada 11 grup Piala Dunia kali ini berbeda kan, diikuti oleh 48 negara di mana tuan rumah Meksiko ada di grup A, tuan rumah Kanada di grup B, dan tuan rumah Amerika di grup D. Untuk grup sendiri mungkin analisanya karena ada Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Ceko. Ya, 1-2 lolos ke babak selanjutnya ada Meksiko dan Korea Selatan menurut saya, karena Meksiko memang sepak bolanya oke. Dan dia tuan rumah, serta Korea Selatan lebih unggul lah dari Afsel dan Ceko yang saat ini biasa aja. Terus grup B ada Kanada, Bosnia, Qatar, Swiss. Kembali lagi Kanada sepertinya lolos karena memiliki tim yang cukup oke dan mereka tuan rumah. Nah, untuk pendamping Qatar ini ada sengit antara Bosnia dan Swiss. Cuma menurut saya Swiss lebih oke karena memiliki pemain-pemain yang oke dan liga yang lumayan. Grup C ada Brazil, Maroko, Haiti, dan Scotland. Nah, ini kemungkinan besarnya Brazil lolos ya, dengan sedikit mudah. Terus didampingi Maroko. Di grup D ada Amerika, Paraguay, Australia, dan Turki. Nah, untuk 4 tim ini cukup sulit, grup berat, karena 4-4-nya cukup kuat. Apalagi Turki sedang bagus-bagusnya. Australia tidak bisa dibilang tim penggembira beserta Paraguay. Jadi ini cukup sulit. Tapi menurut saya ya Amerika dan Turki bisa lolos ke babak selanjutnya. Terus ada grup E yang isinya Jerman, Curaçao, Ivory Coast,

Belanda kemungkinan lolos, terus didampingi oleh Jepang karena Jepang sangat-sangat oke untuk berhadapan head to head dengan Swedia dan Tunisia yang notabene di bawah mereka. Terus ada grup G, Belgia, Mesir, Iran kalau jadi ikut, dan Selandia Baru. Ini ya sosok lah Belgia bisa lolos, dan menurut saya pendamping Belgia ini Iran karena Iran lebih kompetitif dan lebih rata timnya daripada Mesir. Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Ini kemungkinan besar ada Spanyol dan Uruguay sih. Sudah agak kebaca juga. Grup I ada Prancis, Senegal, Irak, dan Norwegia. Nah, untuk lolos grup, kemungkinan ini ada Prancis karena Prancis juga lagi bagus-bagusnya. Dan untuk runner-up-nya atau satu tim lagi yang lolos ada Norwegia kalau menurut saya. Di grup J, Argentina, Aljazair, Austria, dan Yordania. Sepertinya Argentina dan Aljazair. Terus grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Ini grup yang cukup lumayan juga. Tapi sepertinya Portugal akan berdampingan dengan Kolombia untuk lolos ke babak selanjutnya. Grup L ada Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama. Mungkin Inggris dan Kroasia ini. Untuk analisa selanjutnya, saya harap Piala Dunia ini diikuti oleh semua klub

prediksi saya itu Prancis. Nah, karena Prancis itu punya kedalaman squad yang bagus sekarang untuk tahun ini. Terus masih memiliki generasi emas seperti Mbappe, Tchouameni, ada Kamavinga di sana. Terus karena regenerasinya jalan terus, kekurangannya masih sedikit bergantung dengan Mbappe di partai-partai besar. Satu lagi peluang juara itu kemungkinan ada Argentina, sedikit di bawah Prancis menurut saya, tapi mereka sebagai juara bertahan pasti ingin mempertahankan gelar. Supporternya pasti lebih banyak karena satu benua dengan tuan rumah, punya mental yang sudah terbentuk. Mereka main kolektif pasca Messi sudah menua dan taktikalnya matang. Dia punya pemain yang tua dan muda, tapi efeknya karena selama ini sering bergantung kepada Messi, dan ketika sekarang Messi sudah mulai menurun, itu yang membuat mereka sedikit melemah. Makanya saya lebih mengunggul Prancis. Tapi menurut saya ada dua, itu tim yang berpeluang sampai ke final atau juara. Mungkin itu saja. Semoga Piala Dunia hari besok lebih menarik untuk ditonton.

Uang Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Bea Cukai Soekarno-Hatta memberlakukan peningkatan pengawasan terhadap lalu lintas barang bawaan penumpang internasional, khususnya terhadap komoditas bernilai tinggi yang memerlukan pemenuhan ketentuan kepabeanan. Kepala Bea Cukai Suta, Hengki Tomuan Parlindungan Aritondang, mengatakan langkah penguatan pengawasan ini dilakukan sebagai langkah mengantisipasi temuan pelanggaran kepabeanan yang dapat merugikan negara.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Udah, kamu cek, kayak yang pop yaudah.
3: Sadar gak sih di rumah makan nasi Padang, kalau makan di tempat, nasinya dikasih cuma 1 centong. Sedangkan, kalau dibungkus bisa 2-3 centong. Ternyata, itu bukan keusilan Uda dan Uni di rumah makannya loh. Jadi, masyarakat Sumatera Barat dulunya menyebut restoran Padang dengan nama Rumah Makan Ampera, yang merupakan singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat. Nah, menurut penjelasan dari Kompas, pasalnya, pada zaman penjajahan Belanda dulu, diceritakan bahwa hanya orang-orang elit saja yang bisa makan di rumah makan Padang. Hal ini membuat pribumi yang memesan makanan tidak bisa makan di tempat. Para pemilik warung makan Padang pun menunjukkan rasa solidaritasnya dengan menambahkan porsi nasi saat dibungkus. Pemilik warung makan Padang beranggapan kalau mereka yang membeli makan dibungkus akan berbagi dengan keluarganya di rumah. Oleh karena itu, nasi pun dilebihkan agar keluarga si pembeli juga bisa ikut menikmati nasi itu. Tapi tenang, kalau kamu masih lapar, boleh kok minta nasi ekstra sama Uda dan Uninya. Dah, nasi tambua cie, kayak sambelan 20.
4: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
5: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
4: Loh, udah masuk. Cepet.

saya Habibul Quadi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola saja, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Hidup RRI. Selalu jaya.

gimana saat kita terus merasa harus ikut semua ini sama berdua, kita jadi susah menikmati hidup sendiri. Kadang kita terlalu sibuk tuh mengejar apa yang dilakukan orang lain sampai lupa tanya ke diri sendiri. Sebenarnya aku suka ini gak sih? Ada orang yang memaksakan nongkrong, memaksakan gaya hidup, bahkan memaksakan diri terlihat bahagia di media sosial, cuma supaya gak merasa tertinggal gitu loh teman berdua. Padahal menariknya nih, sekarang mulai muncul kebalikan dari FOMO, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Artinya, menikmati hidup tanpa harus ikut semua hal ya. Mulai nyaman, gak selalu update, mulai tenang, gak harus selalu ada di setiap tren. Dan mungkin itu yang mulai dibutuhkan banyak anak muda sekarang sih teman berdua. Belajar menikmati hidup tanpa tekanan harus selalu ikut arus gitu loh. Nah, dari pengalaman-pengalaman FOMO kamu nih, kita belajar bahwa semua orang pasti pernah merasa takut tertinggal. Tapi jangan sampai nih hidup kita jadi cuma soal mengejar apa yang dilakukan orang lain ya teman berdua. Karena hidup bukan perlombaan siapa yang paling cepat update, paling sering nongkrong, atau paling ramai di media sosial. Kadang gak ikut tren juga gak apa-apa loh teman berdua. Kadang istirahat dari keramaian juga ada sisi baiknya. Dan mungkin kebahagiaan yang paling tenang justru datang saat kita mulai nyaman nih jadi diri sendiri tanpa sibuk membandingkan hidup dengan orang lain. Gitu ya teman berdua. Nanti kita lanjut ke next pembahasannya apa lagi. Tapi pembahasan tentang pengalaman FOMO kamu sampai di sini dulu. Habis ini lanjut dulu yuk dengerin lagu-lagu di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu, bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Kali ini kita ke tema yang lain lagi nih. Kalau di hari Minggu biasanya tentang pariwisata ya teman Pro 2, nah di hari Jumat kita membahas tema yang ada hubungannya sama lingkungan hidup. Ya enggak teman Pro 2. Misalnya kayak kita sering banget ngeliat konten-konten di media sosial tentang alam gitu ya teman Pro 2. Yang pasti selalu estetik dan indah dan menyenangkan dan pengen dan bikin kita pengen kesana gitu loh, ya enggak teman Pro 2. Dan sekarang tuh gampang banget nemuin video healing di alam gitu ya teman Pro 2. Mulai dari pantai yang cantik, gunung berkabut, sungai jernih, sampai hidden gem yang katanya sih masih sepi. Musiknya tenang gitu teman Pro 2, warnanya estetik, vibesnya bikin pengen langsung cabut dari rumah dan menuju ke sana. Tapi sayang nih, kadang realita di balik kamera nggak seindah isi feed loh teman Pro 2. Ada juga tempat wisata yang setelah viral nih malah dipenuhi sampah. Ada yang datang buat bikin konten tapi lupa jaga tempatnya. Lucunya nih, banyak orang pengen foto estetik di alam tapi bungkus makanan dan botol minumannya malah ditinggal. Padahal alam bukan studio konten ya yang bisa dibersihkan otomatis. Emang harus dijaga dan diniatkan untuk dijaga gitu loh. Dan menariknya nih, beberapa tempat wisata di Indonesia justru mengalami peningkatan sampah ya setelah viral di media sosial. Karena makin banyak pengunjung datang tapi kesadaran menjaga lingkungannya belum ikut naik. Nah kali ini kita bahas gimana media sosial bikin orang makin kenal alam tapi juga bisa bikin alam cepat rusak kalau nggak dibarengi sama rasa tanggung jawab. Jadi kayak konten alam estetik versus realitas sampahnya itu gimana sih sebenarnya teman-teman Pro 2, dan kita dalam rangka menjaga lingkungan tindakannya kayak gimana? Ini akan kita bahas juga. Atau kamu mungkin pernah punya pengalaman pergi ke tempat wisata yang kalau dilihat di feed kayaknya bagus tapi sampai di sana banyak sampahnya, boleh dong share juga sama kita di 0751 27482, atau di WhatsApp kita juga bisa teman Pro 2 di 0811 66 55908.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.
2: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
3: Iya dong, Yang.
2: Oke deh, jam 10 ya?
3: Kita putus.
2: Lo kok putus, Yang?
3: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
4: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo pendengar setia RRI. Saya Hamdanus, Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat. Demam Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa. Dan kabar gembiranya, RRI menyiarkan langsung pertandingan-pertandingan seru dari stadion-stadion dunia. Selamat untuk RRI atas komitmennya menghibur pecinta bola. Buat kalian semua, dengarkan terus RRI ya. Jangan sampai lewatkan momen gol bersejarah di Piala Dunia tahun ini. RRI sekali di udara, tetap di udara.

Kalau kita perhatiin lagi di media sosial ya teman berdua, sekarang itu istilah healing udah jadi bagian hidup anak muda. Lagi capek, healing ke pantai. Banyak pikiran, healing ke gunung. Lagi capek kerja misalnya ya, cari tempat alam yang adem. Sebenarnya sih bagus ya teman berdua, artinya banyak anak muda mulai suka tentang alam dan cari ketenangan di sana. Tapi masalahnya nih, nggak semua orang datang dengan kesadaran menjaga lingkungan teman berdua. Kadang habis piknik sampah plastik masih berserakan. Ada juga yang sengaja petik bunga liar, coret-coret tempat wisata, atau naik ke area yang sebenarnya dilarang cuman demi foto. Padahal ironi banget ya, datang cari ketenangan di alam tapi malah bikin alamnya makin rusak. Dan faktanya, sampah wisata sekarang jadi salah satu masalah besar juga tuh teman pro 2 di banyak tempat wisata alam. Terutama sampah plastik sekali pakai kayak gelas minuman, snack, atau tisu. Makanya sekarang mulai banyak tuh kampanye sederhana datang tanpa ninggalin jejak. Karena menikmati alam itu boleh ya, tapi tetap harus punya yang namanya rasa tanggung jawab.

0: Sini mainan itu? Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Saat ini katanya balik lagi tuh ke Y2K. Tapi kamu pernah gak sih dengar fashion Y2K? Fashion Y2K adalah tren fashion yang terinspirasi dari gaya akhir 1990-an hingga awal 2000-an. Fashion Y2K menonjolkan perpaduan antara estetika futuristik digital, warna cerah, dan nuansa nostalgia yang berani. Contoh dari gaya pakaian ini seperti crop top, celana low-rise, bahan metalik, tas baguette, dan aksen rhinestones. Dan juga seringkali memadukan elemen sporty dengan nuansa feminin, serta gaya yang berlapis atau layering.
4: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

Walaupun sih ya Temu Bro 2, media sosial sering dituduh bikin tempat wisata jadi rusak, sebenarnya sosmed bisa jadi alat edukasi yang kuat juga. Sekarang banyak konten kreator yang mulai bikin konten soal bersih-bersih pantai, edukasi sampah, sampai ngajarin cara traveling yang lebih ramah lingkungan. Dan menariknya, generasi muda sekarang sebenarnya lebih sadar lingkungan ya dibanding generasi yang sebelumnya. Banyak yang mulai bawa tumbler sendiri, pakai tote bag, atau ikut kegiatan bersih alam. Artinya nih, media sosial itu sebenarnya netral, Temu Bro 2. Bisa jadi sumber masalah, tapi bisa juga jadi alat perubahan, ya enggak? Karena satu video viral bukan cuma bisa bikin tempat ramai, Temu Bro 2, tapi juga bisa bikin banyak orang sadar pentingnya menjaga lingkungan.

0: Terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, mah, Kak. Karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Teman Bro 2, dari tema yang kita bahas hari ini dengan konten alam yang estetik dan realita sampahnya, kita bisa belajar sih kalau alam emang indah buat dinikmatin, difoto atau bahkan dijadiin tempat healing gitu ya. Tapi jangan sampai nih kita cuma suka pemandangannya tanpa peduli sama tempatnya. Karena alam bukan cuma background konten aja, alam juga tempat hidup yang harus dijaga bersama ya, teman Bro 2. Mulai dari hal kecil aja, buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan jangan merusak tempat cuma demi foto estetik, teman Bro 2. Karena konten yang paling keren sebenarnya bukan cuma yang viral, tapi yang bisa bikin lingkungan tetap lestari. Nah, terima kasih juga untuk kamu yang tadi udah respons, udah ngirimin pengalaman ya, atau share pengalamannya tentang liburan ke tempat wisata yang estetik di media sosial, tapi ternyata pas sampai sana banyak sampahnya gitu ya, teman Bro 2. Mudah-mudahan semakin berkurang deh tempat-tempat wisata yang sebenarnya bagus tapi jadi kurang bagus karena banyak sampahnya. Mudah-mudahan tetap dijaga kebersihan tempat wisatanya gitu ya, teman Bro 2. Selesai dulu kita di Sepada pagi hari ini. Dan terima kasih juga untuk kamu yang udah ngikutin Sepada dari tadi pagi, teman Bro 2. Habis ini jam 10 kita lanjut di Pro 2 Hitlist. Kamu bisa request lagu bareng-bareng lagi, teman Bro 2, sampai nanti jam 12. Tapi kita ke lagu yang satu ini dulu, tetap sama kita di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

Selamat siang teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selama bertahun-tahun, Jakarta lebih sering dikenal sebagai pusat bisnis dan pemerintahan di Indonesia. Gedung pencakar langit, kemacetan, kawasan perkantoran, hingga ritme kerja cepat menjadi citra yang melekat pada ibu kota. Namun di balik wajah metropolitan itu, Jakarta sebenarnya menyimpan sisi lain yang mulai dikritik atau dilirik sebagai potensi baru. Yaitu kota gaya hidup urban dengan generasi yang unik dan dinamis. Pendiri dan CEO Delivering Asia, David Johnson, menilai Jakarta sebenarnya telah memiliki seluruh elemen utama kota global modern. Mulai dari hotel mewah, restoran kelas dunia, fasilitas MICA, kehidupan malam, budaya lokal, hingga komunitas kreatif yang terus tumbuh. Namun menurutnya tantangan besar Jakarta bukan terletak pada kurangnya fasilitas, melainkan bagaimana kota ini membangun cerita dan identitas yang kuat di mata dunia. Puluhan paket daging kurban dibagikan kepada masyarakat sekitar kantor Radio Republik Indonesia RRI pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Kegiatan tersebut menjadi bagian kolaborasi sosial antara pusat pemerintahan RRI dan lembaga kemanusiaan Human Initiative atau HI. Kepala Pusat Pemerintahan RRI, Yuliana Marta Doki, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian sosial pada momentum Idul Adha tahun ini. Menurutnya program tersebut juga menjadi kerjasama perdana antara RRI dan Human Initiative. Meti menjelaskan pembagian daging kurban menyasar pengemudi ojek online, petugas kebersihan, petugas keamanan, hingga warga sekitar kantor RRI Jakarta. Awalnya sebanyak 35 paket disiapkan untuk dibagikan kepada masyarakat penerima manfaat. Agensi grup IV, Starship Entertainment, kembali memperbarui proses hukum terhadap pelaku penyebaran konten berbahaya daring. Perusahaan menegaskan akan terus menempuh jalur pidana dan perdata tanpa memberikan keringanan kepada pelaku pelanggaran. Starship Entertainment menjelaskan identitas sejumlah akun penyebar konten jahat terhadap IV telah berhasil diidentifikasi. Akun-akun tersebut berasal dari berbagai platform daring dan kini sedang menghadapi proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan berlaku. Agensi mengatakan tindakan berbahaya terhadap anggota IV mencakup fitnah, pelecehan seksual, penghinaan hingga penyebaran informasi palsu. Menurut perusahaan, seluruh tindakan tersebut melanggar hukum dan tidak dapat dibenarkan dalam kondisi ataupun alasan apapun. Starship Entertainment mengatakan pengumpulan bukti dilakukan melalui laporan penggemar serta pemantauan internal perusahaan secara berkelanjutan dan menyeluruh. Setelah melalui peninjauan mendalam, perusahaan mengajukan laporan pidana terhadap sejumlah akun teridentifikasi dari berbagai platform media sosial.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, carito komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

ditujukan untuk masyarakat yang belum punya tabungan sama sekali di Bank Nagari. Sekarang bisa buka rekening tabungan tanpa harus datang ke bank, cukup melalui aplikasi Olin by Nagari. Persyaratannya hanya menggunakan iKTP, lalu install aplikasi Olin by Nagari melalui Play Store atau App Store, ikuti arahan pada aplikasi seperti foto KTP, foto selfie, hingga membayar setoran awal Rp100.000 melalui transfer dan rekening tabungan pun jadi. Terus waspada terhadap penipuan digital yang sedang marak terjadi. Jaga kerahasiaan data pribadi kamu, seperti nomor rekening, PIN atau sandi, dan kode OTP. Abaikan SMS, WhatsApp, email, atau telepon dari orang yang tidak dikenal dan mencurigakan. Apabila ingin berbelanja online, pastikan melalui situs resmi atau aplikasi e-commerce yang asli, agar kamu terhindar dari penipuan transaksi keuangan. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu Tomo Pro 2. Di Pro 2 Hitlist yang hari ini kita balik lagi yuk. Kamu bisa request lagu lagi Tomo Pro 2 di 0751227482. Tadi WhatsApp kita juga bisa di 0811665908. Atau kamu juga bisa pantengin Tomo Pro 2 di Instagram kita di @RRI_Pro2Padang. Sampai nanti jam 12 kamu bisa request lagu, tulisin judulnya apa sama penyanyinya siapa ya. Teman Pro 2 di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: masih belum bangun juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Leh? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, mamaku sayang.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayamnya iyal bener kamu ini, leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2, masih di Pro 2 Hitlist yang hari ini ya. Dan kita mulai puterin lagu yang udah kamu request. Ada lagu dari Astrid dengan judulnya Tak Apa teman Pro 2 yang udah di request yang hari ini sama Zul teman Pro 2. Katanya request lagunya Astrid yang judulnya Tak Apa gitu ya. Nanti kita puterin teman Pro 2. Lagu berikutnya ada lagu dari Sabrina Leonor dengan judulnya Haha, udah di request sama Caca teman Pro 2. Nggak tahu domisilinya di mana nih, tapi mudah-mudahan lagi dengerin kita ya siang hari ini. Lagu ketiga ada Perungku dengan judul lagunya 33 kali. Teman Pro 2, kita lanjut lagi yuk di Pro 2 Hitlist. Apa nanti jam 12.

0: loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komennya komen.
1: Yuk komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun gosip itu, lagi rame banget postingannya. Komennya.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
4: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih dengan lagu-lagu di Pro 2 Hitlist kali ini. Ada lagu dari Wijaya 80 dengan Masih Ada Kamu teman Pro 2. Terus ada Lomba Sihir dengan Sofa. Dan Good One dengan judul lagunya Busted teman Pro 2 yang udah di request juga. Lanjut lagi yuk, kita dengerin lagu-lagu yang udah di request ini. Kamu juga masih bisa request loh teman Pro 2, berarti jam 12.

0: aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasita, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.
3: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih di Pro 2 Hitlist dan kita dengerin lagi yuk lagu-lagu yang udah di request. Ada Bilal Indrajaya dengan Akhir Pekan Yang Hilang. Terus ada Gia Indrawari dengan Melangitkanmu. Sama Bear Tooth dengan My Love Myself. Teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu karena sampai jam 12 kita masih di Pro 2 Hitlist di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

Pemberdua dikutip dari rri.co.id. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman mengingatkan pemerintah agar penanganan pasca bencana banjir Aceh Sumatera ada dalam satu komando. Ia meminta agar Kementerian Keuangan Kemenkeu tidak memainkan langgam sendiri dalam orkestrasi penanganan pasca bencana tersebut.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol.
3: Lah, gak, tunggu aku, gak.
4: Hai, kalian pernah gak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
5: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
6: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
5: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
4: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang, dan jangan akhiri ceritamu.
7: Teman terbaik.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluarga ku

0: banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
4: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
5: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
4: Hah? Parang?
5: Iya.
4: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
5: Betul.
4: Dan apa maksudnya ini?
3: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?
6: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
7: Namanya juga warga negara plus 62.
6: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
8: Pro 2 FM,
9: teman terbaik kamu.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang semuanya. Aduh, panas lagi. Ya, yes, begitulah cuaca Kota Padang tercinta teman Pro 2. Panas, panas, hujan, hujan gitu terus ya. Tapi gak apa-apa, kita nikmatin aja teman Pro 2. By the way, di siang hari ini udah dari Nika Mal di sini yang nemenin kamu. Jadi kita bakal seseruan sampai sore hari nanti. Dan pastinya kita punya banyak informasi dan hiburan yang udah kita siapin buat kamu nih teman Pro 2. So, kamu bisa stay tune barengan sama kita di 90,8 MHz atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Alright then, teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu, nanti kita bakal balik lagi. Tapi kita ke lagu yang satu ini dulu deh, kita ke Jimmy with Who.

0: Bel udah bunyi tuh, kamu ngapain manjat pagar?
1: Eh, aku lagi males masuk kelas, Sis. Masuk kelas bukan berarti langsung pinter, kan?
0: Kalau masuk kelas aja nggak langsung pinter, apalagi nggak masuk kelas.
1: Udahlah, kamu ke kelas sendirian aja sana.
0: Ya udah, terserah. Kalau ketahuan guru baru tahu rasa.
2: Putra, ngapain manjat pagar kamu?
3: Bolos atau meninggalkan kelas dapat merugikan hidup di masa depan. Mari pergunakan waktu sebaik mungkin dengan terus mengisi dengan hal-hal yang bermanfaat dan meninggalkan hal-hal yang merugikan diri sendiri.
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: FIFA World Cup atau Piala Dunia menjadi ajang bergengsi di dunia sepak bola. Ajang ini berlangsung 4 tahun sekali. Piala Dunia pertama kali digelar tahun 1930. Hanya beberapa negara yang mampu mendominasi dan mengoleksi gelar juara terbanyak sepanjang sejarah. Negara yang paling banyak mendapatkan gelar juara adalah Brazil dengan menjadi negara tersukses dalam sejarah Piala Dunia yang memiliki 5 gelar juara, yakni pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Negara ini dikenal memiliki tradisi sepak bola yang kuat, serta melahirkan banyak legenda dunia seperti Pele, Ronaldo Nazario, dan Ronaldinho.
4: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan sholat zuhur untuk hari ini.

Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Rindi jeni ke perpustakaan, deh.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: rambut hitam ternyata punya kemampuan luar biasa yang sering tidak kita sadari. Meski tubuhnya kecil, semut hitam mampu mengangkat beban hingga puluhan kali berat tubuhnya sendiri. Bukan cuma kuat, semut juga terkenal sangat kompak. Mereka hidup dalam koloni dan saling bekerja sama mencari makanan, membangun sarang, bahkan melindungi ratunya. Yang lebih unik lagi nih, semut berkomunikasi menggunakan zat kimia bernama feromon. Jadi saat satu semut menemukan makanan, semut lain bisa mengikuti jejak aroma yang ditinggalkan. Dan hebatnya, semut hitam hampir ada di seluruh dunia, kecuali wilayah yang terlalu dingin seperti Antartika. Kecil ukurannya, tapi luar biasa kemampuannya. Semut hitam membuktikan bahwa kerjasama adalah sebuah kekuatan besar.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Saya Badrul Mustafa, pakar gempa Sumatera Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Okay, baiklah teman Produa, di siang hari ini mungkin sekarang tuh lagi ada yang melaksanakan ibadah salat Jumat juga ya teman Produa. Ada yang udah selesai mungkin ya, dan juga nih teman Produa ada yang lagi cari makan siang juga, tapi kayaknya for some days ahead kita bakal makan menu yang sama nih teman Produa, yang berbahan apa? Daging. Karena emang abis hari raya kurban juga ya teman Produa ya, abis Idul Adha juga. Gimana? Rendangnya udah masak? Terus apalagi supnya udah, bakar-bakarannya daging gimana? Sate teman Produa. Wah, sebenarnya kalau ngomongin soal daging kurban banyak olahan sih sebenarnya ya. Cuman yang paling common ya memang itu, balik lagi ke sup, rendang gitu ya. Atau mungkin yang bakar-bakaran bikin sate dan dendeng. Nah, kalau di kita mah gitu tuh teman Produa, tapi kamu juga bisa membuat apa ya, menu-menu makanan lainnya nih teman Produa. Misalkan nih kalau ada yang dapat dagingnya daging kambing tuh bisa bikin gulai kambing gitu. Jadi enggak harus nunggu ada perayaan apa dulu nih, akikah dulu nih kambing ya gitu. Enggak juga tuh teman Produa. Terus kamu juga bisa bikin semur daging sapi teman Produa. Jadi ini apa ya, cukup simpel juga. Kamu bisa rebus daging dengan kayu manis, pala, kecap manis, dan juga bawang merah. Terus tambahkan kentang dan tahu supaya semakin lengkap. Nah, masak dengan api kecil dalam panci dengan tutup rapat supaya kuahnya ini meresap dan dagingnya juga empuk gitu loh teman Produa. Terus juga bisa bikin kayak daging lada hitam gitu ya teman Produa. Ini juga lumayan enak sih ini teman Produa. Jadi ini tuh lebih modern juga. Jadi daging lada hitam ini kayak irisan daging sapi tipis, terus tumis dengan bawang bombay, lada hitam, dan saus tiram. Wah, bakal enak banget tuh teman Produa. Jadi boleh dicobain ya. Kalau masih ada nih daging kurbannya yang bingung mau diapain, ya udah coba bikin ini aja.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, baiklah, udah jam 1 siang, gimana teman Produa udah pada selesai ya? Kalau yang sholat Jumat nih kayaknya udah pada selesai sih di jam segini. Dan sudah saatnya mencari makan. Kayaknya yang usah dicari-cari banget, Rin. Karena sekarang lagi enak-enaknya makan daging gitu ya. Ya gak apa-apa teman Produa, dimakan dulu aja. Yes, tapi tetap tahu batasannya ya teman Produa. Ingat, kolesterol, cenah. Karena saking ininya kali ya, saking aduh enak banget nih, aduh udah lama nih gak makan rendang kurban segala macam. Nah takutnya kan memang ini ya teman Produa, makan daging doang kan, takutnya nanti ada kolesterol dan segala macam gitu ya. Jadi kayaknya memang harus berimbang juga nih teman Produa, jadi jangan makan sedaging-dagingnya aja, tapi tetap dengan sayurannya, dengan buah-buahannya, dengan serat dan vitaminnya. Itu juga penting untuk balance di dalam tubuh kamu. Oke deh teman Produa, di jam 1 siang ini kita bakal update informasi dari dunia olahraga. Dan kita punya updatean apa aja, tungguin deh teman Produa. Nanti kita bakal balik lagi, tapi kali ini teman Produa kita ke Jade dulu with Angel of My Dreams.

0: Duh, pusing aku Maman. Aku gagal masuk eskul integritas. Masa tesnya disuruh balikin dompet yang sengaja dijatuhin?
1: Bruh. Ya elah, cuk. Makanya ikut eskul aku dong. Seni manipulasi struk. Kemarin aku tuh dapat nilai A plus gara-gara berhasil bikin struk fotokopi. Harganya jadi seharga paket data 100 giga tuh.
0: Wah, gokil kamu Maman.
1: Iya.
0: Terus kalau aku mau belajar cara telat sekolah tapi dapat pujian guru, ada kelasnya nggak?
1: Nah, ada. Namanya acting akrobatik. Kamu pura-pura pingsan pas gerbang mau ditutup. Tapi hati-hati, cuk. Jangan sampai pingsannya depan ruang kepsek. Bisa-bisa, lo malah dikasih beasiswa jalur hukuman. Maman.
2: Lucu sih kalau cuma di obrolan, tapi jadi bencana kalau jadi kebiasaan. Pintar saja tidak cukup jika karakter kita keropos. Pendidikan karakter adalah kunci. Jangan biarkan mentalitas korup jadi kurikulum tersembunyi anak cucu kita. Jujur itu keren, karakter itu paten.
3: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi 2, Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan diri melaju ke babak semifinal setelah mengeliminasi Rans Simba Bogor dari playoffs IBL GoPay 2026. Nah, laga berhasil meraih kemenangan telak 98-57 di GMSB Kuningan, teman Prodi 2 di hari Kamis malam kemarin. Dan kemenangan ini memperpanjang rekor Pelita Jaya selalu masuk semifinal dalam 5 musim terakhir, di mana mereka sebelumnya juga unggul 1-0 di game pertama.

0: Halo?
1: Enggak, aku masih sayang sama kamu.
0: Terus kenapa?
1: Aku mau kita balik kayak dulu lagi.
0: Enggak dulu deh. Tanpa lo, gue sudah happy.

Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, WHO memperingatkan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo terjadi di tengah konflik bersenjata dan krisis kelaparan yang semakin parah. Situasi keamanan yang buruk di Provinsi Ituri membuat upaya penanganan wabah menjadi sangat sulit. Dilansir dari situs resmi WHO, hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Virus yang menyebar merupakan Ebola strain Bundibugyo yang pertama kali diidentifikasi di Uganda pada tahun 2007.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan. Gali lagi logi. Gali lagi logi.
2: Masak-masak sendiri, makan-makan sendiri, walau aku sendiri.
3: Apaan sih nih? Gak jelas banget deh. Tapi kok rajin banget nih, udah bangun pagi-pagi terus masak lagi.
2: Ya dong, kan jomblo. Kompor perih, aduh.
3: Kenapa?
2: Ini kena minyak panas, aduh sakit banget.
3: Gampang itu mah, tinggal dikasih pasta gigi aja, auto sembuh itu aku yakin. Katanya kan gitu, pasta gigi obat luka bakar.
2: Yah, dengar katanya siapa? Mohon maaf nih. Aduh, gini ya, pasta gigi itu memiliki kandungan fluoride yang di dalamnya terdapat garam dan mineral alami yang menyebabkan peradangan pada luka. Emang sih di awalnya kerasa dingin, kayak perasaan doi ke kamu. Tapi ya, menurut medical expert Kombi Per dan dokter Sandi Puratama Gani, pasta gigi, mentega, dan kecap yang katanya bisa nyembuhin luka bakar, tapi malah bisa memperburuk loh. Akibatnya bisa infeksi, dan parahnya lagi bisa memunculkan keloid. Serem gak tuh?
3: Iya sih, serem. Tapi lebih serem lagi kalau di ghosting sama doi.
2: Yah, Maimunah malah curhat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Nah, ini datang kabarnya dari Piala Dunia 2026 nih, teman Prodo, di mana tim nasional Argentina merilis daftar akhir 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Dipimpin sama Lionel Messi yang menuju Piala Dunia ke-6 dan terakhirnya bersama bek tengah Nicolas Otamendi yang mengucapkan selamat tinggal nih kepada Benfica, teman Prodo. Ada Gianluca Prestiani dan Alan Varela juga yang tidak masuk dalam daftar akhir, dan Prestiani harus menjalani skorsing 2 pertandingan pertama setelah perilaku tidak menyenangkan terhadap Vinicius Junior di Liga Champions. Nah, pelatih Scaloni juga mempertahankan sebagian besar inti tim Piala Dunia 2022 seperti kiper Emiliano Martinez, bek Nahuel Molina, ada Cristian Romero, ada Otamendi, Nicolas Tagliafico, teman Prodo. Terus ada gelandang Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Alexis McAllister, Leonardo Paredes, dan juga penyerang Lisandro Martinez, Julian Alvarez, dan juga Messi.

0: bau apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya Ninai, aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh, itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya Nai, coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan. Iya, pasti gak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam hati.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM, post meridiem, dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

0: Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga.
1: Kerja,
0: jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu, di nonton cek lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan noise in the Z head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produa, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah jam 2 siang nih, teman Pro 2. Kita bakal update informasi dari dunia showbiz. But after this, teman Pro 2. Jadi, jangan kemana-mana dulu buat kamu yang sudah selesai makan siangnya. Gak apa-apa sih, teman Pro 2. Enjoy ya, nikmatin. Dan juga nih, kayaknya masih ada yang libur, ada yang enggak juga. Dan buat kamu sih, teman Pro 2 yang mungkin hari ini enggak libur ya, masih harus bekerja atau masih harus sekolah tadi gitu ya. Ya udah, enggak apa-apa. Walaupun banyak yang, aduh kenapa ya terjepit nih harinya. Banyak yang mengeluh itu juga, tapi jangan mengeluh, tidak boleh mengeluh ya kan ya teman Pro 2 ya. Dengerin kita aja pastinya. Yaudah deh teman Pro 2, kita bakal move dulu dari Pendara with di Sudut Purnama. Kita bakal ke Higher from GAC, GAC teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu, stay aja terus bareng sama kita di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Cie, anak baru ya.
1: Eh iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Eh, mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.
2: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, menjelang penayangan film animasi keluarga Garuda di Dadaku, Best Entertainment dan Kawi Animation resmi merilis original soundtrack terbaru yang berjudul Bersama Sang Garuda yang dibawakan oleh Queen Salman. Jadi lagu ini menjadi warna baru dalam semesta Garuda di Dadaku yang nuansanya hangat banget, emosional juga, tapi tetap penuh semangat nih teman Pro 2. Dan gak cuma jadi pengisi suara karakter Naya dalam film, Queen juga ikut terlibat langsung dalam proses penulisan lagu bersama Iva Fahir dan juga Simala Avadana. Dan berbeda dari lagu soundtrack sebelumnya yang megah dan penuh harapan gitu ya, Bersama Sang Garuda hadir dengan pendekatan yang lebih youthful dan dekat dengan keseharian anak-anak maupun remaja. Nah, lagu ini juga menggambarkan arti penting sahabat dan orang-orang yang tetap percaya pada mimpi kita bahkan ketika rasa ragu itu mulai datang teman Pro 2.

0: Halo AI, makan apa biar bisa jadi orang sukses?
1: Kalau mau jadi orang sukses, makan teratur,
2: hey, kerja keras, ngapain ngobrol sama konsisten. HP?
0: Ini bro, nanya tips sama AI, biar sukses makannya apaan ya? Terus dikasih jawaban, makan teratur, kerja keras, dan konsisten.
2: Itu mana sehat ibu kamu? Coba sini tes lagi. Halo AI, kapan harus dimulai tipsnya?
0: Lah, error.
2: Ya iyalah cok, AI emang bisa bantu mikir, tapi gak bisa bantu ganti niat.
0: Ya udah yuk, makan dulu biar teratur. Udah dipesenin tuh dari tadi.
2: Terniat.
1: Bijak menggunakan AI, teknologi membantu, keputusan tetap di kamu.
3: Tahukah kamu, ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Saya Boy Dike Kusudiarso, General Manager Garuda Indonesia, perwakilan Padang. Senang sekali RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan.
6: Teman terbaik

All My Broken Pieces teman Produe from James Bay. Anyway, teman Produe, ini ada kabar juga dari Dean Lewis di mana resmi ngerilis single terbaru yang berjudul Escape di tanggal 22 Mei 2026 sebagai bagian dari era terbarunya sebagai artis independen. Nah, 2 tahun lalu teman Produe, Dean Lewis itu berpisah dari Universal Music Group setelah adanya suatu tuduhan perilaku yang tidak profesional di media sosial gitu ya. Terus dia akhirnya jeda dulu dari dunia musik dan akhirnya pulih sebelum kembali dengan arah karir baru. Anyway, teman Produe, Escape ini menjadi lanjutan dari rangkaian rilisan sebelumnya seperti I Am Getting Well, Enjoy It While It Lasts, dan juga Seconds Before the Sunrise. Dan lagu ini juga ditulis bersama dua produser, Anthony AGZ dan juga David Musumeci, yang sebelumnya terlibat juga dalam pengerjaan Enjoy It While It Lasts.

0: Punya usaha? Jualan online? Atau lagi bangun bisnis dari nol? Dengerin ini. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik ngadain Sensus Ekonomi 2026. Dari Mei sampai Agustus, semua pelaku usaha bakal didata. Bukan cuma formalitas, data dari kamu bisa nentuin kebijakan, peluang, sampai masa depan bisnis di Indonesia. Jangan cuek, jangan skip. Isi dengan jujur, karena data kamu itu berharga banget. Tenang, data kamu aman dilindungi. Yuk ambil bagian, biar usaha kamu bukan cuma jalan, tapi ikut bikin Indonesia makin kuat. Sensus Ekonomi 2026, karena bisnis kamu punya dampak besar.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
2: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
3: Iya, mana dari tadi Bapak juga nggak bisa tidur.
2: Duh, besok anak-anak sekolah nih, Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang nggak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
3: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
2: Udah sih, Pak. Tapi tetap aja kayak gitu.
3: Ya udah, Bu. Kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
2: Nah, lo tuh. Langsung mati lampu.
4: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois. Dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
5: Tahukah Anda kenapa hari AIDS identik dengan pita merah? Sejarah pita merah bermula pada tahun 1988. Pada masa itu, sebuah kelompok bernama Visual AIDS didirikan para profesional seni sebagai tanggapan terhadap dampak AIDS pada komunitas seni dan sebagai cara untuk mengorganisir seniman, lembaga seni dan penonton seni untuk aksi langsung terhadap AIDS. Pita merah sebagai simbol AIDS

terinspirasi dari pita kuning untuk menghormati tentara Amerika yang bertugas di Perang Teluk kala itu. Para seniman memilih untuk membuat pita merah untuk melambangkan dukungan dan solidaritas bagi orang yang hidup dengan HIV/AIDS. Pita merah juga untuk mengingat mereka yang telah meninggal karena penyakit terkait AIDS. Warna merah dipilih karena berhubungan dengan darah dan ide gairah. Tidak hanya kemarahan, tapi juga cinta.

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi 2, Ariana Grande resmi memulai era album barunya Petal lewat perilisan single Hate That I Made You Love Me di hari Jumat ini, teman Prodi 2. Lagu ini produseri sama Max Martin, Ilya dan juga Ariana sendiri itu menjadi single dan soundtrack pertamanya sejak Twilight Zone di tahun 2025. Nah, di lagu ini Ariana Grande juga menghadirkan nuansa emosional dengan lirik tentang melepaskan hubungan, termasuk kalimat I know that I will find my way from you like flowers from a thorn. Oh. Well, teman Prodi 2, Ariana Grande juga pertama kali mengumumkan album Petal di bulan April kemarin dan menyebutkan bahwa proyek ini berisi 12 lagu sebagai karya yang lebih berani dibandingkan sebelumnya. Dan albumnya sendiri Petal itu dijadwalkan rilis di tanggal 31 Juli melalui label Bobby Doll Music, punyanya Ariana sendiri nih bersama dengan Republic Records, di tengah berlangsungnya tour Eternal Sunshine yang dimulai di 8 Juni di Auckland dan berakhir dengan 10 pertunjukan di O2 Arena London di bulan September nanti, teman Prodi 2.

Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agensi Gold Medalist merilis pernyataan resmi terkait gugatan hukum terhadap Kim Se-woo dari kanal YouTube Haver Lab. Pernyataan tersebut menjelaskan hasil penyelidikan terhadap berbagai tuduhan yang sebelumnya diarahkan kepada aktor Kim So-hyun. Gold Medalist menyebut berbagai tuduhan serta bukti yang disampaikan Haver Lab dinyatakan tidak benar berdasarkan hasil penyelidikan resmi. Agensi juga menegaskan percakapan KakaoTalk yang dipublikasikan sebelumnya terbukti telah dimanipulasi dan direkayasa pihak tertentu. Menurut agensi, percakapan KakaoTalk tersebut berasal dari pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan langsung dengan Kim So-hyun, dan rekaman suara mendiang yang sebelumnya dipublikasikan juga disebut sebagai materi manipulatif menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Gold Medalist juga menjelaskan pengadilan telah menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Kim Se-woo setelah penyelidikan berlangsung menyeluruh. Kasus tersebut mencakup dugaan pelanggaran penyebaran informasi palsu, ancaman penguntitan, serta distribusi materi ilegal berkaitan dengan kejahatan seksual. Jerian dan anggota grup EVER lainnya akan menggelar konser di Jakarta selama 3 hari pada 28 sampai 30 Mei 2026. Konser bertajuk Forever ini menjadi ajang comeback yang telah lama dinantikan oleh para penggemar setia mereka. Jerian merupakan aktor, penyanyi, dan model asal Taiwan yang dikenal luas lewat serial fenomenal Meteor Garden, dan pemilik nama asli Liao Yang Zhen tersebut lahir pada 1 Januari 1977 dan berasal dari keturunan Atayal. Perjalanan karir Jerian bermula ketika dirinya mengikuti kompetisi modeling dan berhasil menarik perhatian industri hiburan Taiwan. Sebelum aktif berakting, ia lebih dahulu tampil dalam sejumlah iklan komersial dan video musik berbagai artis terkenal. Informasi terakhir teman Pro 2, industri K-pop terus melahirkan idol berbakat yang memulai debut sejak usia remaja yang sangat muda. Nama-nama seperti Jungkook, BoA, hingga Taemin mencuri perhatian berkat kemampuan mereka sejak awal karir. Para idol muda ini menjalani masa pelatihan panjang dengan jadwal ketat sebelum resmi debut di industri hiburan. Tekanan publik dan persaingan ketat membuat mereka harus bekerja keras sejak usia yang masih belia, dan fenomena debut usia muda terus menjadi perhatian penggemar dan pengamat industri hiburan Korea Selatan. Meski menghadapi tekanan besar, banyak idol muda yang berhasil menunjukkan prestasi dan popularitas sejak awal karir. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah jam 3 sore aja nih, teman Pro 2. Wah, memang tidak berasa ya, waktu berlalu terlalu cepat rasanya. Tapi nih teman Pro 2, walaupun udah sore gini gitu ya, tapi kayaknya mungkin karena tidak semua orang yang beraktivitas hari ini, maksudnya dengan rutinitasnya gitu ya, ke kantor, ke sekolah, ataupun ke kampus, jadi jalanan di jam 3 sore ini terlihat ramai gak ramai gitu. Aduh, gimana kak definisinya ramai gak ramai? Ah, begitulah teman Pro 2, dibilang ramai enggak, dibilang gak ramai juga enggak. Tengah-tengah lah gitu ya. Oke deh teman Pro 2, di jam 3 sore kita udah masuk di sore ceria. So, pastinya kita bakal sasaran bareng juga nih teman Pro 2. Banyak yang bakal kita share buat juga buat kamu di sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, stay enjoy terus bareng sama kita di 90,8 MHz. Bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Oke deh teman Pro 2, kayaknya kita harus lebih chills lagi, lebih relax lagi. Kita ke lagu yang satu ini, kita ke Gaitsa Kenang, Balon Udara.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
2: Hai, udah nunggu dari tadi ya? Maaf aku telat. Loh, kok nangis? Kamu kenapa sih? Wanita kan emang lebih sering menangis daripada pria, karena perasaan wanita lebih peka. Kamu tahu gak, air mata manusia itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu basal, fungsinya melumasi, memberi nutrisi, dan melindungi kornea. Air mata jenis ini sebagai pelindung konstan untuk menjauhkan bahaya debu maupun kotoran. Terus ya ada air mata refleks. Ini terbentuk saat indera penglihatan kita perlu membersihkan bahan iritan berbahaya seperti asap dan benda asing. Kemudian ada juga nih yang namanya air mata emosional, diproduksi sebagai respon terhadap rasa gembira, sedih, atau rasa takut dan keadaan emosional lainnya. Oh iya, selain itu semua cairan di tubuh manusia memiliki sedikit garam di dalamnya loh, termasuk air mata. Kandungan garam pada air mata bahkan hampir mirip dengan plasma darah. Kamu kenapa sih? Dari tadi nangis terus. Aku datang telat kan udah minta maaf.
3: Aku dijodohkan, Dok.
2: Apa?
3: Aku gak bisa menolak keinginan Papa. Bulan depan mereka melamar aku.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tori Ramadhanata, Jongudo, Rangmudo Sumatera Barat. Senang sekali dan ingin menyampaikan selamat RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Sepak Bola Dunia 2026. Nah, Anda semua ikut terus di RRI, jangan sampai ketinggalan. Dan pegang ya negara jargonnya. Oke, okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Akhirnya nih teman Produa, trailer Enola Holmes yang ketiga resmi dirilis di hari Rabu kemarin. Dan film terbaru ini juga kembali menghadirkan Millie Bobby Brown sebagai Enola, adik dari detektif terkenal Sherlock Holmes yang lebih dewasa ya penampilannya di Enola Holmes 3 ini. Nah, Henry Cavill juga kembali memerankan Sherlock Holmes, teman Produa. Dan bakal ada peran yang as we know selalu menjadi dynamic duo bersama Sherlock Holmes, Dr. John Watson yang juga diperankan gitu ya, itu juga bakal hadir. Nah, selain itu sejumlah pemain lama seperti Helena Bonham Carter, Hamish Patel, terus ada Sharon Duncan Brewster, ada Susan Wacoma, dan juga Louis Partridge juga bakal kembali hadir nih teman Produa. Nah, jadi di trailer terbaru ini juga memperlihatkan hubungan Enola sama Tewksbury yang semakin serius gitu ya. Tapi ada sebuah insiden juga nih kayaknya teman Produa di tengah-tengah hari bahagia mereka gitu ya, di mana katanya si Sherlock Holmes alias kakaknya gitu ya harus ditangkap dan harus segera diselamatkan gitu deh teman Produa. Jadi kayaknya petualangan Enola kali ini juga bakal seru banget nih teman Produa. Jadi gak sabar juga kita mau nonton fullnya seperti apa gitu ya. Dan for your information teman Produa, pertama kali Enola Holmes ini yang ketiga itu dikembangkan di November 2024 gitu ya, dan baru akan dirilis tahun ini juga. So mari kita tunggu dulu nih teman Produa, gimana nanti perjalanan dan juga petualangannya Enola Holmes di season yang ketiga.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, sudah jumpa sore ini teman Pro 2. Jadi gimana? Sudah selesai kurbannya? Sudah. Udah masak renangnya? Udah. Udah apalagi? Kurban perasaan? Udah. Udah. Semuanya udah nirin gitu ya. Jadi tinggal apa nih 2 hari ini? Ya tinggal menikmati liburan aja nih teman Pro 2. Karena besok kan hari Sabtu Minggu tuh udah masuk di weekend ya teman Pro 2. Dan hari Senin sudah masuk di bulan baru dan tanggal baru, minggu baru. Oke deh teman Pro 2, kita masih di sore ceria sore hari ini. Pastinya kita masih bakal seseruan bareng nih teman Pro 2. So aku mau say hi dulu untuk kamu yang sedang ada di jalan nih sore hari ini, lagi jalan-jalan sore alias ngecek warga mungkin ya teman Pro 2 ya. Dan kalau dari Sudirman nih teman Pro 2, ramai. Ramai aja, gak ramai banget tapi ramai aja ya guys. Nah kalau dari Tan Malaka nih juga banyak. Jadi tuh gak ramai, tapi banyak aja, banyak yang lewat maksudnya. Oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu, kita masih bakal seseruan bareng. Dan kayaknya kita bakal lebih relax lagi, lebih enjoy lagi nih teman Pro 2 kalau kita dengerin lagu yang satu ini. Kita ke Dua Lipa dulu nih, Training Season.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFast dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
4: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
3: Loh, kok manggilnya sayang?
4: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
3: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
5: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
6: Aduh, donaku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
7: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi, mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, untuk pertama kalinya Ballon d'Or digelar di London. Harry Kane dan Lamine Yamal siap menantang dominasi Ousmane Dembélé. UEFA dan sepak bola Prancis sepakat memindahkan Ballon d'Or dari Paris. London akan menjadi tuan rumah edisi ke-70 pada 26 Oktober. Penyelenggara ingin memperluas jangkauan Ballon d'Or ke berbagai wilayah dan ajang ini memberi apresiasi individu bagi atlet berprestasi. Pemilihan London juga syarat nilai sejarah bagi Ballon d'Or. Kota ini menghormati Stanley Matthews, penerima penghargaan pertama 70 tahun lalu.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita yang terbit pada tahun 1901 merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.
4: Lagi santai di sore hari.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Oke, kita balik lagi nih teman Produ di sore ceria sore hari ini. Nah, teman Produ, banyak juga yang bilang kalau misalkan kita makan daging kambing kurban itu bikin naik darah gitu ya. Ini beneran apa ya? Darah tuh darah tinggi gitu loh teman Produ, bukan naik darah yang wah marah gitu ya. Nah, tapi nih teman Produ, ini kan memang sering banget ya dibahas setiap tahunnya bakal begini gitu. Tapi benerkah hal ini, apakah cuman sekedar mitos aja nih teman Produ? Nah,

memang direkomendasikan untuk membatasi konsumsi daging merah, utamanya yang sudah diproses dan mengandung lemak jenuh tinggi. Nah, jadi sebenarnya masalahnya tuh di pengelolaan aja nih teman Pro 2. Jadi kalau misalkan si daging kambingnya diolah dengan benar dan rendah lemak, nah itu bisa jadi alternatif yang lebih baik bagi penderita hipertensi dibandingkan dengan daging merah lainnya. Jadi bisa dikatakan ya teman Pro 2, faktor penyebab hipertensi lebih berpengaruh pada metode penyajian dibandingkan dengan dagingnya itu sendiri. Menggoreng atau memasak dengan garam, mentega ataupun saus berlemak yang berlebihan itu bisa mengubah daging yang sehat menjadi bahan makanan yang beresiko hipertensi teman Pro 2. Jadi data gizi juga menunjukkan bahwa kandungan kolesterol pada daging kambing sebenarnya berada pada kategorinya tuh moderat gitu. Justru kadar kolesterol daging sapi dan domba itu lebih tinggi dibandingkan dengan daging kambing. Nah, jadi nih teman Pro 2, intinya tuh bukan si dagingnya nih, tapi cara pengolahannya ya teman Pro 2. Jadi itu nih kayaknya misunderstanding yang kita percaya selama ini gitu loh teman Pro 2. Jadi diolahlah dagingnya dengan benar supaya apa? Supaya juga tidak bisa menjadi resiko hipertensi.

0: pelaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
4: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maigus Nasir, Wakil Wali Kota Padang, mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Tentu bagi kami ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi bagaimana suasana kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga ke pelosok desa. Radio Republik Indonesia hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia.
0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, sudah jam 5 sore, teman Produa. Dan kita masih di sore ceria sore hari ini. Langit biru nih, teman Produa. Aduh, enak banget ya cuaca sore hari ini. Jadi buat kamu nih, teman Produa yang udah punya planning akhir minggu ini setelah hari raya kurban, mau healing tipis-tipis, mau berlibur bersama keluarga ataupun ngumpul barengan sama teman-teman, kayaknya bisa banget nih teman Produa, didukung sama cuacanya. Ya udah deh teman Produa, nanti kita bakal balik lagi, masih ada nih informasi dan hiburan yang kita siapin buat kamu di sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana dulu teman Produa, kita ke Camila Cabello with Cry For Me.

0: Eh, ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
0: Kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
0: Hah? Terus gimana dong?
1: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Beli pot baru lagi nih, Zal.
4: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
3: Hobi ya kamu nanam pohon?
4: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
3: Masa sih?
4: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
3: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
4: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
3: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
4: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
5: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
6: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: banget loh. Yuk kenalan sama trio ini. Yang pertama, Clutch, yang digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Terus juga ada Maple, rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Dan terakhir, ada Zayu, merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya.
1: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
3: Kamu kenapa, Tari?
2: Eh, Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
3: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
2: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku enggak?
3: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
4: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Produa FM, teman terbaik kamu teman Produa. Okay, baiklah teman Produa, masih di sore ceria nih teman Produa. Yuhuu. Anyway teman Produa, ini dia yang mau aku share ke kamu nih teman Produa ya. Nah, mungkin ada yang pernah nonton sebuah drama Korea yang judulnya A Shop for Killers. Nah, jadi nih teman Produa, season 2-nya ini udah mengeluarkan jadwal tayangnya nih teman Produa. Ini adalah salah satu drakor action 2026 yang paling ditunggu-tunggu banget nih. Jadi setelah sukses besar di season pertama, kali ini ceritanya bakal penuh misteri dan juga aksi yang cukup lebih berat ya teman Produa. Dan kelanjutan kisah Ji-an dan Jin-man, jadi salah satu yang paling ditunggu-tunggu nih teman Produa. Jadi season ini katanya nih bakal lebih besar, lebih dark gitu ya, dan juga lebih menegangkan. Dari teaser yang juga dirilis juga makin bikin penasaran gitu loh teman Produa. So teman Produa, Shop for Killers yang kedua ini ya teman Produa, ini memang sudah mengeluarkan trailer terbarunya. Dan season pertamanya itu sempat masuk dalam The New York Times sebagai salah satu acara TV terbaik di 2024. Dan bahkan nih teman Produa, drama ini juga masuk di top 4 K-drama versi Time di tahun yang sama. Nah, di tahun yang sekarang nih teman Produa, di season kedua, jadi ceritanya bakal lanjut lagi ke Ji-an yang diperankan sama Kim Hae-jun, itu yang berhasil selamat dari insiden yang cukup besar gitu ya. Dan sekarang ia jadi kepala baru dari toko senjata misterius milik pamannya gitu teman Produa. Nah, jadi teman Produa, kenapa sih orang nunggu-nunggu banget season keduanya ini? Karena mungkin di season pertama tuh penuh misteri semuanya gitu loh teman Produa. Jadi lebih apa ya, kita sebutnya gantung. Jadi bukan hubungan kamu aja yang ngegantung, ceritanya juga ngegantung nih teman Produa. Nah, makanya nih di season kedua ini orang tuh kayaknya nunggu banget gitu ya, apalagi yang udah nonton di season pertama. Anyway teman Produa, Shop for Killers itu bakal tayang di bulan Juli 2026 ini di salah satu layanan OTT Disney Plus gitu loh teman Produa. Jadi kita bakal lihat nih seperti apa petualangan selanjutnya dan seperti apa jawaban dari rasa ingin tahu kita yang ada di season pertama. Jadi kita tungguin deh teman Produa ya, padahal gak sabar gitu ya kitanya.

Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, PT Pelabuhan Indonesia mencatat arus peti kemas nasional mencapai 6,42 juta TEUs. Jumlah itu meningkat sekitar 7% dibandingkan tahun lalu. Pada periode yang sama di tahun 2025, arus peti kemas tercatat sebesar 5,99 juta TEUs dan kenaikan ini mencerminkan aktivitas perdagangan nasional tetap bergerak positif. Direktur Utama Pelindo Ahmad Muhtasyar menyebut pertumbuhan ditopang perdagangan internasional di mana segmen ekspor dan impor tumbuh lebih tinggi dibandingkan domestik.

0: Ini Adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
3: And there's just time for De Bruyne to lead this attack. Japan desperate to cover the spaces. They can't do so for the moment. Lukaku, and here's a winner! Oh, can you believe it? Nasser Chadli!
4: Dan pecinta sepak bola, siap-siap nih ramein weekend kamu bareng Mendadak Bola di Produa RRI Padang. Disiarkan langsung dari area Car Free Day Jalan Sudirman 12. Acara ini bakal menghadirkan obrolan santai seputar bola, aksi juggling bola, jamming santai biar makin chill, dan game seru serta kejutan menarik lainnya. Catat waktunya setiap minggu jelang Piala Dunia. Jangan cuma jadi penonton di rumah, ikutin serunya, rasain hype-nya Piala Dunia bareng Mendadak Bola hanya di Produa RRI Padang.

Pro 2 mungkin udah ada yang lihat juga nih teman Pro 2, tapi tadi aku sempat lihat postingan ini sih. Ini ya film horor Indonesia terbaru yang judulnya 402 Rumah Sakit Angker Korea yang diadaptasi dari film horor Gonjinam jadi versi Indonesia. Nah, jadi film Korea Gonjiam ya, bukan Gonjinam berarti, Gonjiam, maaf, salah-salah, Gonjiam maksudnya. Jadi film ini cukup legendaris ya teman-teman Pro 2, untuk kamu yang suka film-film horor ataupun yang suka-suka film-film Korea ya. Nah, jadi nih teman-teman Pro 2, ceritanya itu mengangkat tentang rumah sakit angker yang penuh teror. Nah, kabar ini teman-teman Pro 2, filmnya itu kan diadaptasi ke versi Indonesia dengan judul 402 Rumah Sakit Angker Korea. Dan versi lokalnya ini gak cuma sekedar remake, tapi juga dikemas dengan sentuhan yang lebih relate sama zaman sekarang nih teman-teman Pro 2. Nah, jadi dengan konsep found footage, penonton itu dibikin seolah ikut ada di dalam lokasi. Dan film ini siap kasih pengalaman nonton yang jadi lebih intens dan juga realistis nih teman-teman Pro 2.

Nah, jadi ini teman perdua untuk versi Indonesianya. Ini ya, ini bakal lebih fokus sama ruangan 402, kamar terlarang yang katanya gak pernah dibuka nih teman perdua. Jadi menariknya 402 Rumah Sakit Angker Korea ini diadaptasi dari film horor Gonjiam Haunted Asylum yang dirilis di 2018. Dan versi aslinya itu sukses banget teman perdua, di mana berhasil meraih sekitar 2.600.000 penonton di Korea. Dan bahkan film ini juga masuk 10 besar film horor terlaris Korea sepanjang sejarah. Nah, tapi nih teman Pro 2, buat yang belum tahu ya, Gonjiam sendiri itu termasuk rumah sakit angker yang udah lama terbengkalai di Korea Selatan, dan tempat ini dulu dibangun di tahun 1950-an untuk merawat pasien yang gangguan jiwa gitu. Tapi Gonjiam akhirnya ditutup di tahun 1996 karena masalah ekonomi dan juga penurunan jumlah pasien gitu teman Pro 2. Dan banyak juga sih rumor yang menyebutkan ya kalau banyak pasien yang meninggal secara tidak wajar di situ, dan akhirnya muncul juga tuh teman perdua isu-isu dan rumor-rumor lainnya gitu loh ya. Nah, untuk 402 Rumah Sakit Angker Korea ini teman perdua itu dibintangi sama Arabiani Aziz, ada Diandra Agatha, Elang El Gibran, dan juga Lea Ciara Shell gitu ya, dan juga masih banyak yang lainnya. Jadi film 402 Rumah Sakit Angker Korea ini dijadwalkan bakal tayang di 9 Juli 2026 di bioskop. Jadi kita tungguin aja nih teman perdua, bakal seperti apa nanti horornya film ini. Sekalian nih teman perdua, ini adalah informasi terakhir yang bisa aku share buat kamu, karena abis ini teman perdua kita juga akan bergabung dengan Pro 1 RRI Padang untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam. Dan nanti teman perdua di jaga malam kamu bakal ditemenin sama Cynthia sampai di jam 12 malam nanti. So teman Pro 2, sebelum itu kita ke lagu yang satu ini dulu. Jangan kemana-mana, stay in Jody Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Produe, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sekiranya kamu turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kebersamaan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, pernahkah kita berpikir bahwa sebuah senyuman kecil bisa menjadi awal perubahan besar? Hari ini, mari kita bahas bagaimana senyum dan pergaulan positif bisa menjadi kunci untuk mengubah dunia, dimulai dari diri kita sendiri. Dalam hal ini, kami beri judul Senyum yang Mengubah Dunia, Kekuatan Pergaulan Positif. Bahasan pertama kita adalah makna senyum dalam Islam dan kehidupan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah." Hadis riwayat Tirmizi. Senyum bukan hanya ekspresi wajah, tapi juga cerminan hati yang tulus, ramah, dan terbuka. Dalam dunia yang penuh tekanan dan masalah, senyum menjadi bentuk kasih sayang dan empati. Bahasan kedua adalah dampak senyum yang tulus. Yang pertama, bisa menghangatkan suasana pergaulan. Bisa juga dengan melakukan kegiatan yang membuat semua orang tertawa dan merasa bahagia. Para pendengar RRI yang dicintai Allah, ini ada satu pantun tentang senyum. Pergi sendiri ke Pariaman, singgah sebentar di Pegadaian. Awali hari dengan senyum. Dunia indah penuh kedamaian. Jadi di dalam aktivitas sehari-hari kita dianjurkan untuk tersenyum karena akan berdampak kepada kesehatan tubuh kita sendiri dan orang lain. Tapi sudah tentu orang-orang yang berada di sekitar kita punya niat yang sama dengan kita. Kalau tidak, suasana ini tidak akan tercipta. Senyum yang tulus bisa membuat seseorang lebih disukai, lebih menarik, dipandang sebagai orang yang ramah, bisa dipercaya sebagai orang yang baik. Kemudian dampak senyum yang kedua adalah mencairkan konflik dan kesalahpahaman. Orang yang suka tersenyum akan lebih bisa mengendalikan segala bentuk perasaan, pikiran, bahkan sikap negatif, baik itu untuk diri sendiri maupun orang lain. Akibatnya, orang ini lebih bisa menetralkan stres dengan lebih baik dan bijak. Kemudian, dampak senyum yang ketiga adalah membangun hubungan sosial yang sehat dan harmonis. Ketika kita berinteraksi dengan sesama, kita bersikap ramah, senyum. Karena ini akan meningkatkan suatu hubungan yang harmonis. Ada yang mengatakan, dulukan adab daripada ilmu. Jadi, sudah pasti perilaku kita yang utama. Allah subhanahu wa ta'ala memandang kita sama semuanya. Tapi Allah akan melihat keimanan kita. Ini pula yang akan membedakan di antara kita. Dampak senyum yang keempat adalah menularkan energi positif pada orang lain. Contoh nyata, seorang pegawai yang ramah dan tersenyum pada pelanggan atau tamu bisa membuat orang merasa dihargai, bahkan dalam situasi sulit. Begitu pula dalam keluarga, senyum dari orang tua dapat menenangkan hati anak. Bahasan yang ketiga adalah pergaulan positif, lingkungan yang menguatkan. Al-Quran menyebutkan pentingnya memilih teman. Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'alladzina yada'una rabbahum belgodati wal'asyi yuriduna wajihah. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari dengan mengharap keridoannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Teman yang baik akan membawa kita pada kebaikan, membimbing dalam kesulitan, dan mengingatkan saat lupa. Lingkungan positif membentuk karakter kita, akhlak, pola pikir, bahkan masa depan. Kemudian bahasan yang keempat adalah kolaborasi antara senyum dan pergaulan. Senyum adalah pintu masuk menuju hubungan sosial yang sehat. Pergaulan yang positif mampu memperkuat mental, membangun empati, dan menghindarkan kita dari pergaulan yang merusak. Dengan membiasakan tersenyum dan memilih lingkungan yang baik, kita sedang menyebarkan kedamaian dan harapan. Para pendengar RRI yang dirindukan Allah, senyum mungkin terlihat kecil, tapi dampaknya bisa luar biasa. Dunia tidak butuh orang hebat yang sombong, tapi orang biasa yang mau menyapa dengan senyum dan merangkul sesamanya dalam pergaulan yang sehat. Mari mulai dari hal kecil, tersenyum dengan tulus, menjadi teman yang baik dan membangun lingkungan positif. Karena dari situlah perubahan besar dimulai, dari hati yang bersih dan niat yang tulus. Demikianlah beberapa bahasan tentang senyum yang mengubah dunia, kekuatan pergaulan positif. Semoga dapat kita amalkan dan mendapat keberkahan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang dan sekitarnya, telah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan bimbingan rohani Islam yang telah disampaikan oleh Ustazah Nur Helmi. Selanjutnya pendengar, kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

0: Indonesia dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Nesha?
2: Kali ini, biar Nesha yang tentukan kita akan kemana.
1: Nesha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Nesha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Nesha saat bercerita. Serta menemani Nesha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Nesha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
3: Gali lagi logi.
4: Dek, sarapan dulu. Enggak, Kak, lanjut.
5: Dek, Kakak masakin makanan kesukaan kamu loh. Makan yuk.
6: Enggak, aku lagi nafsu makan nih, Kak.
5: Dek, kamu mau bakso enggak?
6: Enggak, Kak. Lanjut.
5: Lanjut-lanjut mulu sih. Kamu kenapa? Sarapan gak mau, siang nolak, sekarang males.
6: Ya, aku kan lagi diet, Kak. Cukup minum air putih kalau lagi lapar.
5: Diet apaan sih tuh? Gini ya, menurut dokter umum di London Doctors Clinic, Dr. Julian Berry, walaupun diet ketat dapat membantu menurunkan berat badan dalam waktu singkat, namun itu juga bisa memperpendek usia dan berdampak negatif pada tubuh maupun pikiran. Diet ketat itu merampas mineral dan vitamin esensial yang berisiko melemahkan sistem imun dan kekebalan tubuh. Apalagi nih ya, sekarang lagi pandemi, kita memerlukan daya tahan tubuh supaya terhindar dari penyakit.
4: Mang, baksonya 3 mangkok ya.
5: Ya ampun.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo pendengar setia RRI. Saya Hamdanus, Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat. Demam Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa. Dan kabar gembiranya, RRI menyiarkan langsung pertandingan-pertandingan seru dari stadion-stadion dunia. Selamat untuk RRI atas komitmennya menghibur pecinta bola. Buat kalian semua, dengarkan terus RRI ya. Jangan sampai lewatkan momen gol bersejarah di Piala Dunia tahun ini. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat malam teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama, Yordania memecah kebuntuan dan berhasil lolos ke Piala Dunia 2026 setelah 9 percobaan yang penuh harapan dan tekad. Kisah mereka mencerminkan perjalanan panjang penuh ambisi dan kerja keras tanpa henti diselingi momen patah hati serta detik-detik menegangkan. Jordan bersiap tampil dengan generasi pemain yang digadang-gadang sebagai yang terbaik sepanjang sejarah negara tersebut. Catatan impresif menembus final Piala Asia AFC dan kini melanjutkan langkah menuju takdir mereka di panggung dunia. Tim berjuluk Al-Nashama atau para ksatria tersebut jelas tidak bisa dipandang sebelah mata. Meski pelatih yang mengantarkan Yordania juara Piala Asia, Hussein Amouta meninggalkan jabatannya, Jamal Salami yang melanjutkan fondasi kesuksesan.

Nomor berdua pembalap Gresini Racing Alex Marcus dipastikan absen pada seri MotoGP Italia di sirkuit Mugello akhir pekan ini. Sementara sang kakak Marc Marcus bersiap kembali turun ke lintasan setelah pulih dari cedera. Gresini Racing telah menunjuk Michel Pirou sebagai pengganti Alex Marcus di Mugello. Pembalap penguji Ducati itu akan mendampingi Fermin Aldeguer sepanjang akhir pekan balapan yang berlangsung pada 29 hingga 31 Mei 2026. Bagi Pirou, balapan ini menjadi penampilan keduanya musim ini bersama motor Ducati. Ia juga kembali membalap di Mugello setelah terakhir tampil pada musim 2023. Di sisi lain, Alex Marcus masih menjalani masa pemulihan cedera di rumahnya. Cedera itu didapat setelah kecelakaan besar Grand Prix Catalunya pekan lalu. Informasi terakhir, nomor Pro 2 Ganda Putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melangkah ke perempat final Singapore Open 2026. Mereka mengalahkan wakil Denmark Daniel Lundqvist Mads Vestergaard secara straight set di Singapore Indoor Stadium kemarin. Melansir dari laman BWF, Fajar dan Fikri menang dengan skor 21-13 dan 21-12 dalam pertandingan yang berlangsung selama 40 menit. Berdasarkan statistik, ganda putra Indonesia mampu secara konsisten menjadi dominasi di lapangan. Seusai pertandingan, Fajar Alfian menyampaikan rasa syukurnya bisa menang di babak 16 besar ini. Ia senang bisa menerapkan rencana permainan dengan baik sejak awal pertandingan.

0: NLC Music Live Chat. Dan sekarang malam hari ini Edit udah gak sendirian nih, karena udah ditemenin sama dua orang keren yang tentunya baru aja ngerilis single dan juga album yang kayaknya nih rasanya Indonesia banget nih. Mari kita sama selamat malam Om Pai dan juga Pak Ahmad Doli Kurnia. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Waduh, jangan pakai pak lah.
0: Oh, apa tuh? Oh, enaknya nih berarti.
2: masih muda dia.
0: Oh, masih muda. Apa nih? Emas berarti ya.
1: Jangan sayang apa aja lah.
0: Oke, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Apa-apa?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Luar biasa. Baik, baik. Luar biasa. Ini kayaknya emang lagi apa nih? Lagi gencar buat promoin single dan juga album ya. Berarti ini ya masuk ya?
1: Ya, ini ada album yang ketiga lah ini.
0: Wis, udah album yang ketiga, right? Cukup gacor juga nih kayaknya nih. Iya. Gakil benar. Tapi sebenarnya boleh ceritain nggak sih pertama kali atau mungkin backstorynya gimana akhirnya bisa kerja sama bareng nih antara Om Pai sama Om Ahmad, Om aja ya kayaknya ya. Apa Mas ya, nih?
1: Abang.
0: Oke, kita panggil Abang aja ya. Karena kan di sini juga
1: orang Batak.
0: Oh, ini ya, oke.
2: Sama-sama anggota nih,
1: anggota. Halak kita.
0: Iya, udah. Dia kan berarti Bang Ahmad Doli juga sebagai eksekutif produser juga di album ini, ya kan?
2: Eksekutif produser sekaligus komposer juga.
0: Oh, komposer juga. Wow.
1: Diajarin.
0: Orang Batak. Tapi boleh ceritain gak sih gimana backstorynya akhirnya bisa kerja sama bareng nih?
1: Coba dulu, Pak Pai dulu.
0: Silakan.
2: Ya, paling dari tahun berapa ya, Wak? Kita nih.
1: Udah 10 tahun kita nih, 2016
0: ada,
1: ya.
0: Wow.
2: Ada 10 tahun. Ya.
0: 10 tahun.
2: Lanjut dah, walau dua doli, cerita lanjut.
1: Ya, jadi dulu ketemunya karena punya sama-sama idealisme.
0: Oke.
1: Okay. Ya, saya waktu itu aktivis mahasiswa, aktivis muda gitu. Terus rasanya lihat situasi di masyarakat kita, terutama anak-anak muda itu sudah mulai kehilangan rasa nasionalisme gitu. Mm-hmm. Ya. Mm-hmm. Waktu itu kan kita banyak mendengar mulai dari anak SD sampai pejabat udah lupa lagu Indonesia Raya.
0: Betul.
1: Lupa Pancasila gitu. Nah, terus tergerak apa yang harus kita buat ya gitu. Mm-hmm. Nah, terus kemudian tercetuslah ide apa bahasa yang paling gampang kita gunakan ya, yang bisa masuk ke semua kalangan terutama anak muda. Mm-hmm. Musik kira-kira gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ketemu dengan Pai CS, ternyata mereka ini punya komunitas. Saya punya komunitas namanya Sinergi for Indonesia. Mm-hmm. Pai dan kawan-kawan ini ternyata artis-artis punya komunitas juga namanya Indonesian Care.
0: Oke. Okay.
1: Yang dari namanya aja udah kelihatan kan udah sangat peduli terhadap Indonesia. Mm-hmm. Jadi diskusi mereka walaupun sesama musisi bukan tentang musik, banyak tentang kegelisahan melihat situasi bangsa negara kita ya, yang mm-hmm. ya kita punya cita-cita tapi kok belum sampai-sampai kira-kira gitulah. Nah, lantas kemudian saya bilang, "Ya deh, kalau kita punya idealisme, gimana kalau kita buat gerakan? Gerakan ini ya mengingatkan terus menerus kita, terutama anak muda untuk selalu cinta bersama Indonesia, punya rasa nasionalisme, punya tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai keindonesiaan ini dengan melalui musik, melalui lagu-lagu." Nah, waktu itu kita juga sama-sama mereview ya, ternyata lagu-lagu nasional yang diciptakan oleh orang-orang tua kita dulu itu syair maknanya luar biasa.
0: Yes.
1: Nah, maka kita waktu itu sepakat mengaransemen ulang lagu-lagu kebangsaan itu. Nah, tapi dalam perjalanannya ya kita tambah dengan lagu-lagu baru ciptaan kita. Mm-hmm. Jadi alhamdulillah dari 2016 ya kita sudah mulai kerjasama waktu itu ya, slow but sure gitu, tertatih-tatih lah gitu, sampai akhirnya album pertama dirilis tahun 2019.
0: Wow.
1: Ya, kemudian album kedua 2023. Nah, yeah. Sekarang kita sedang sudah jadi sebetulnya albumnya udah ada, cuman kita pola rilisnya
0: beda
1: dengan dulu. Kalau dulu album ini single-single dulu.
0: Oke. Okay. Oke.
1: Okay. Nah, lanjut, Mr. Pai.
2: Ya. Ya, mungkin kalau ngelihat ke belakang sedikit, dulu kan waktu di band Lawas yang Ben Lawas lah,
0: yeah,
2: yang
0: okay.
2: tadi, yang tadi siapa tadi kawan kamu yang
0: Elan tadi Elan menyapa sempat ya.
2: Iya, yeah. Bagaimana kuatnya musik mempengaruhi orang gitu ya.
0: Yes.
2: Jadi waktu itu banyak banget yang terinspirasi, sebegitu kuatnya pengaruh musik itu. Cuman kalau influensinya jelek ya otomatis yang diikutin jeleknya gitu.
0: Betul.
2: Kalau dia bagus ya akan diikutin. Mm-hmm. Jadi berdasarkan dari situ aku mulai sadar bahwa musik itu harusnya tidak boleh dianggap sebagai hiburan saja gitu.
0: Oke.
2: Okay. Dia punya kekuatan lebih daripada itu. Sebagaimana tadi kata Wadoli, bagi bapak-bapak bangsa kita, salah satunya Wage Rudolf ya, Supratman. Mm-hmm. Bagaimana semangat nasionalisme, api semangat kebangsaan itu dia picu melalui kekuatan musik ya.
0: Okay.
2: Semangat itu bisa menyebar karena musik. Mm-hmm. Nah, berdasarkan itulah akhirnya kayaknya harus ada yang kita harus bergerak di apa ya, menggunakan musik sebagai alat apa ya, untuk
1: propaganda.
2: Iya gitu ya, benar, propaganda. Iya. Okay. Ya. Nah, walaupun sebenarnya kalau propaganda kan ada kesan pemaksaan, tapi sebenarnya kesadaran sih.
0: Okay.
2: Sebenarnya sebagai alat ya. Membangun kesadaran bagaimana musik itu bahasa universal.
0: Yes.
2: yang bisa mengisi ruang bawah sadar seseorang tanpa sadar dia gitu.
0: Benar.
2: Jadi itu paling cepat, bahasa paling cepat, yang daripada kita ngobrol soal kebangsaan. Mm-hmm. Yang di ranah-ranah inilah pembahasan, musik itu bisa dengan cepat masuk ke alam bawah sadar seseorang.
0: Betul. Karena kan keseharian kita juga ditemani dengan musik gitu kan. Kayak betul, kita di mana pasti ada musiknya. Betul. Kita tiap hari betul. Juga mendengarkan musik gitu kan. Jadi emang yang paling dekat adalah musik gitu.
2: Betul.
0: Benar. Berarti semua berawal dari keresahan mungkin karena apa ya?
2: Dan sebenarnya klimaksnya waktu Asian Games.
0: Oke.
2: Okay. Asian Games itu bagaimana ada momentum kesatuan apa, ada momentum. Mm-hmm. Terus waktu itu kan lagu gue yang meraih bintang tuh, Yo Ayo tuh.
0: Yes. Ya. Nah,
2: di situ tambah yakin lagi, waduh.
0: Yeah,
2: harusnya musik digunakan sebagai kayak gitu, pemersatu.
0: Betul.
2: Memberikan semangat. Sampai waktu itu aku dapat penghargaan dari kampus di Jogja. Mm-hmm. Dianggap sebagai lagu perjuangan.
0: Oke. Karena
2: tambah yakin. Semenjak itu tambah yakin lagi udah. Tambah lagi ketemu Wak Doli yang memang apa ya? Dia punya semangat natural ya.
0: Betul.
2: Kesadaran dia terhadap kebangsaan itu begitu tinggi dan punya latar belakang musik juga dia.
0: Wow.
2: Anak mudanya waktu muda dia ngeband juga.
0: Ngeband juga ya.
1: Jadi alam semesta mendukung gitu.
0: Oh, bener.
2: Betul.
1: Nyambung ketemu, semua. Ada Asian Games gitu ya. Jadi semakin terdorong lah kita.
2: Iya, betul.
0: Betul.
2: Wadoli juga punya cerita tuh bagaimana.
0: Gimana, Bang?
2: Apa nganggap lagu apa kebangsaan apa katanya ketinggalan zaman, gimana Wadoli?
1: Jadul. Iya, jadi saya waktu itu pernah jadi ketua umum KNPI ya. Jadi kalau datang ke kampus, datang ke sekolah gitu, kita bicara tentang soal Pancasila, bicara tentang soal Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika, gitu. Wah ini anak muda jadul katanya pikirannya gitu. Nah itu membuat, loh kenapa ya kok anak-anak muda sekarang nih waktu itu kok kayak antipati terhadap nilai-nilai bangsanya sendiri, kira-kira gitu.
0: Oke, benar.
1: Dan menurut saya itu bahaya gitu. Karena itulah yang mempersatukan kita kan.
0: Yes.
1: Sebenarnya kan, yang merasa kita senasib sepenanggungan kan kena nilai-nilai itu gitu.
0: Betul, betul, betul. Berarti bisa dibilang ini adalah kayak misi buat mempopulerkan lagu kebangsaan ya berarti ya.
1: Iya, jadi kita bukan hanya sekedar misi, itu saya katakan gerakan. Ada gerakan yang memang harus tidak boleh berhenti terus-menerus yang mengingatkan kita bahwa kita ini adalah satu bangsa, satu negara, tinggal di tanah leluhur yang luar biasa kaya, hebat dan segala macam. Oleh karena itu kita harus bangga kalau kita ingin menjadi satu bangsa yang besar, kira-kira gitu. Gak mungkin kita kena bisa jadi bangsa yang besar, yang hebat kalau yang mengikat kita nilai-nilai dasar yang kita pilih itu kita nggak paham atau malah cuek gitu. Nah, itu bukan sesuatu yang relevan gitu.
0: Betul. Oke, berarti ini adalah sebuah gerakan ya, yang semoga juga masyarakat Indonesia, terutama mungkin anak-anak muda sekarang ya, kita suka dengan nilai-nilai kebangsaan dan masih menjalankan tentunya ya. Oke, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bang Pai dan juga Bang Doli ya, tentunya ngomongin soal album yang berjudul 10 Window Indonesia dan juga lagunya, singlenya di dalam album ini berjudul Tanah Air. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: di MLC Music Live Chat dan tentunya masih ditemenin sama Edit di malam hari ini, dan kita masih barengan sama Bang Pai dan juga Bang Doli. Oke, Abang, sekarang kita ngomongin soal album dan juga singlenya nih berjudul Tanah Air. Nah, kalau sebenarnya kalau di lagu ini nih garis besarnya menceritakan tentang apa nih kalau Tanah Air nih? Mungkin dari Bang Pai?
1: Wak Doli dulu kali ya.
0: Oh, Wak Doli, boleh, silakan. Bang, Abang, silakan.
1: Tentang albumnya dulu kali ya.
0: Oh, albumnya. Ya. Boleh. Kita ngomongin soal albumnya. 10 Windu Indonesia.
1: 10 Windu ya.
2: 10 Windu. Jadi 10 Windu itu sebetulnya ini dalam rangka kita memperingati 80 tahun kemerdekaan kita, 80 tahun. Mm-mm. Jadi memang album ini prosesnya sebelum ya awal tahun 2025 lah ya kita garap ya, dan sebenarnya udah selesai di Agustus 2025 itu. Cuman kita pertimbangkan supaya lebih matang promosi dan rilisnya selama macam itu baru dan sampai sekarang. Nah, 10 Windu itu kita mencoba memperkenalkan ya apa namanya kosakata-kosakata yang sebenarnya dimiliki menjadi bagian kekayaan Indonesia. Windu, Windu itu kan 8 tahun.
0: 8 tahun.
2: Bahasa Sanskerta yang mungkin udah mulai orang lupa juga.
0: Betul.
2: Ya. Nah, makanya 10 Windu itu 10 kali 8 jadi 80 tahun.
0: 80 tahun.
2: Dan saya baru ngeh juga tadi bahwa 10 itu juga mewakili udah 10 tahun juga kita ini
0: berkolaborasi.
2: Ternyata itu tadi mestakung sih, semesta alam.
0: Semesta mendukung, betul. Nah,
2: jadi ini album yang ketiga yang memang kita akan terus ya berupaya berkarya ya dalam rangka untuk terus mematangkan gerakan ini supaya misi tadi itu sampai gitu. Jadi 10 Windu 8, nah isinya ada 8 lagu. Nah, jadi itu soal albumnya. Dalam rangka memperingati kemerdekaan kemarin.
0: Tapi kalau dari Bang Doli sendiri pesannya apa sih sebenarnya, maksudnya dirilis album ini yang ingin disampaikan tuh sebenarnya apa?
2: Ya tadi kalau soal albumnya ini satu misi yang nggak pernah berhenti. Yang kita akan terus mencoba menggali ya nilai-nilai kemudian pesan-pesan yang ada dalam lagu-lagu kebangsaan kita. Nah, memang ini agak beda album yang ketiga ini. Dari 8 lagu itu kita cuma mengambil 2 lagu kebangsaan yang kita aransemen ulang. Itu satu bangsa, satu nusa satu bangsa yang dinyanyikan oleh Beat. Nanti coba dijelaskan lagi Beat itu kan. Katanya album pertama lagu pertama yang
0: kebangsaan
2: nasional kira-kira. Nah, yang kedua Ibu Pertiwi. Nah, yang lain 6 lagu lagi itu 6 yang kita ciptakan
0: lagu baru
2: sendiri, lagu baru.
0: Kalau dari Bang Pai sendiri ada nggak sih maksudnya kesulitan ketika membuat album 10 Windu ini, di mana tetap menyampaikan pesan nasionalisme kebangsaan tapi juga tetap berusaha untuk tetap relate ya dengan era sekarang gitu?
1: Kalau dari prosesnya sih, terutama Wak Doli itu biasanya dia bikin lirik di mana itu ada keresahan-keresahan dia di dalam tadi soal kebangsaan tadi. Biasanya dikirim ke gua. Dan di situ gue jadiin lagu mana yang cocok, mana yang perlu disesuaikan dengan, karena kan memang harus kalau dibikin nada itu harus ada yang penyesuaian gitu.
0: Betul.
1: Nah, dan lama-lama dia setelah 3 album tambah jago.
0: makin banyak yang dikirim ya.
1: Makin banyak dia. Susah direm udah. Ya pokoknya intinya gitu, tentang tanah airku, tentang tanah air ini ya, tentang bagaimana kita dilahirkan di tanah yang sama, di tanah air walaupun mau kemana pun kita pergi tetap tanah ini nggak bisa kita lupa gitu.
0: Betul.
1: Itu sih poin paling entengnya gitu.
0: Benar. Indonesia udah menjadi rumah, harus menjadi rumah buat kita ya.
1: Bukan lagi rumah, udah di dalam darah.
0: Gitu. Benar.
2: Jadi apa ya untuk berkolaborasi itu kan memang perlu chemistry ya.
0: Yes, betul.
2: Jadi saya dengan Sinergi dan kemudian Pai dengan Indonesia Care itu udah ketemu chemistry-nya.
0: Oke. Okay. Ya,
2: chemistry-nya selain tadi soal visi, soal rasa, soal ini, dan ternyata selera musiknya juga ketemu lah.
0: Betul. Ya.
2: Jadi, nah itu yang menguatkan kita, jadi terus ini terus berkolaborasi gitu. Nah, dan ini bisa tek-tek-tokan. Jadi dulu saya buat lirik itu cuma kayak puisi panjang gitu kan. Nah, terus kasih ke Pai, dia bilang, waduh ini panjang bener nih gitu. Nah, tapi sekarang di album, mulai dari album kedua, saya udah dikasih belajar Pai buat aransemen mulai dulu, nota-notanya dulu, baru kasih ke saya, baru saya isi gitu.
0: Oke,
2: bisa begitu. Nah, bisa begitu, jadi udah bisa dari liriknya dulu, baru di buat aransemennya, nota musiknya, kita sebaliknya gitu.
0: Okay.
2: Nah itu yang memperkuat kita semakin dalam chemistry-nya ketemu gitu.
0: Oh,
2: nah terutama di lagu Tanah Airku ini.
0: Kan Tanah Air ya.
2: Bapak ini top lah kalau buat lagu apa musik gitu. Tadi aja udah diakui kan sama teman yang tadi sama.
0: Betul.
2: Udah top lah gitu.
0: Yes.
2: Jadi kita juga berupaya untuk mengisi liriknya yang gak kalah seru lah kira-kira gitu kan.
0: Bener.
2: Nah soal Tanah Air ini sebetulnya gini, pertama kalau secara tersirat ya, lagu Tanah Air ini itu menggambarkan betapa luar biasanya. Dimulai dari bicara tentang elang di awan gitu ya.
0: Bener.
2: Jadi mau apa aja ada di Indonesia.
0: Yes.
2: Mau dari langit yang biru, awan, ada burung elang yang mungkin belum tentu ada tempat lain. Bicara tentang ombak, bicara tentang bunga, bicara tentang savana, bicara tentang soal pelangi, hujan, itu kan yang belum tentu ada itu di negara lain gitu.
0: Yes.
2: Ombak,
1: ibu.
2: Nah, itulah yang kita miliki sebagai orang Indonesia gitu. Itu tersuratnya. Nah, tersiratnya kita mau kasih tahu bahwa kita ini mau jadi apapun, mau sehebat apapun kita ini ya, itu jangan lupa diri, kira-kira gitulah.
0: Oh, ya,
2: kita jadi seperti ini ada ibu
0: membesarkan
2: kita,
1: betul.
2: Ada alam dan lingkungan yang membentuk kita,
0: betul.
2: Gitu ya. Ada orang-orang di sekitar kita, kira-kira gitu ya. Nah, jadi mau terbang kemana aja, mau sedang di luar negeri, ya ini juga manggil juga lah bagi banyak kan. Sekarang orang-orang Indonesia yang hebat-hebat di luar negeri itu, tapi mereka jadi warga negara di sana gitu. Nah, ini selalu mengingatkan, ayo dong pulang dong. Sama-sama kita gede nih negara kita nih.
0: Betul.
2: Kira-kira gitulah.
0: Oke. Okay. Betul.
1: Ibu di situ juga bisa di enggak cuma ibu.
0: Ibu
1: Pertiwi ya, juga bisa.
0: Iya, bisa. Benar.
2: Ibu Pertiwi.
0: Jadi enggak cuma diartikan sebagai ibu kandung kita sendiri, tapi Ibu Pertiwi Indonesia tercinta gitu ya. Benar.
1: Bisa dua-duanya.
0: Oke, tapi kalau ngomongin soal Indonesia nih, mungkin dari Bang Pai sama Bang Doli, apa sih yang paling dikangenin gitu kalau keinget Indonesia tuh apanya nih? Kalau dari Bang Pai apa nih? Alamnya atau musiknya mungkin?
1: Nggak, intinya gue tidak punya memori yang lain selain data yang gue terima karena gue lahir di sini gitu. Jadi semua di kepala gue tuh semua karakter dan nilai yang terbangun di kepala gue tuh sehubungan dengan memori. Itu gitu.
0: Okay.
1: Gue nggak punya data yang lain lagi. Jadi itu udah makin ulang tadi, itu udah bukan cuma sekedar rumah, udah menjadi darah, udah.
0: Bener.
1: Gue nggak apa sih, artinya karakter yang terbangun di gue ini based on data yang mengikat gue itu gitu.
0: Betul, sepanjang hidup yang diterima data yang setiap hari diterima, kita lihat, kita dengar gitu ya, berarti ya Bang ya?
1: Iya, gue bergaul dengan teman-teman, dengan karakternya, dengan perbedaan, dengan segala macam, apapun yang ada di sini, itulah yang membangun gue gitu.
0: Oke, betul. Jujur gue makin penasaran, kira-kira gimana sih lagunya Tanah Air ya, walaupun sebenarnya udah denger sih gitu kan. Tapi mungkin buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang belum denger, kita dengerin baik-baik ya, biar mungkin kita makin cinta dengan tanah air kita, ibu pertiwi kita Indonesia gitu. Yeah, jadi kita langsung dengarkan aja, ini dia lagu terbaru di dalam album 10 Windu Indonesia. Ini dia Tanah Air.

0: Bang Pai. Oke. Oke, sekarang aku mau baca ini beberapa pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat di live chat YouTube RRI Jakarta dan juga di WhatsApp. Ini ada yang tanya buat Bang Pai nih. Apakah mungkin 30 tahun berkarya nanti Bip akan buat konser? Gimana nih?
1: Ya, semoga ya.
0: Semoga ya.
1: Semoga ya. Pastinya sih pengen, cuma nanti kita lihat nantilah ya. Kebenaran Bip juga terlibat kan di sini.
0: Benar. Mungkin nanti akan membawakan album 10 Windu Indonesia.
1: Bisa, iya.
0: Bisa ya.
1: Itu nanti kita lihat Wadoli lah.
2: Cita-citanya sih gak mungkin Bip sama Slen 134.
0: Waduh. Iya. Oke. Jadi mungkin nanti semoga akan ada ya, semoga. Ya. Jadi didoain aja kita.
1: Ya.
0: Oke. Lanjut, ini buat Bang Doli nih. Apakah akan ada akan membuat gigs konser atau festival musik reguler buat membantu musisi-musisi baru yang ada di Indonesia? Gimana Bang Doli?
2: Iya, saya kira ini kan kenapa tadi kita sebut gerakan atau misi gerakan yang lebih besar, ya, karena ini bisa meluas kemana-mana.
0: Okay.
2: Artinya, misalnya ya kemarin akibat atau salah satu dampak positif dari album ini, kita udah punya program namanya Festival Nyanyian Anak Negeri.
0: Oke.
2: Okay. Ya, ini mencari talent-talent muda dari anak baru seluruh Indonesia yang mereka bukan hanya sekedar bisa nyanyi gitu, tapi juga punya kemampuan untuk mengartikulasikan tentang apa yang mereka rasakan terhadap Indonesia gitu.
0: Betul.
2: Nah, itu udah kita buat tahun lalu ya, rencana kita mau buat yang kedua tuh nih.
1: Sebelumnya lagi Pak, yang kampus-kampus tuh.
2: Ya. Ah, sebelumnya juga kita datang ke 23 kampus itu tahun mulai 2020 sampai 2023-an. Jadi kita namanya Bedah Musik,
0: programnya
2: Bedah Musik.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kita membuat, kalau dulu kan waktu zaman kita yang udah
1: Bedah Buku ya. Ini
2: Bedah Buku. Buku. Bedah Buku ya kan. Nah, kita buat pinjam bedahnya, bedah musik itu kita dengerin musiknya dulu, terus kita bedah liriknya yang sangat syarat makna itu gitu.
0: Okay.
2: Ya, dengan musik tadi itu kita lebih, anak-anak muda itu lebih bisa meresapi lagi makna dari lirik-lirik itu. Jadi sambil dengan musik, kebuka wawasannya, terus kita isi dengan diskusi, membedah. Jadi tidak menutup kemungkinan juga sebetulnya ini akan meluas melibatkan anak-anak muda kreatif yang lain, ya.
0: Betul.
2: Ini menjadi media yang buat kita semua. Makanya tadi kenapa tidak misalnya kita bermimpi punya buat konser yang mengundang tokoh-tokoh atau ya legenda-legenda musik hebat gitu ya. Ya tadi ada BIP, ada Sule, ada apa siapa gitu loh. Satu waktu gitu misalnya. Yang tujuannya satu, niatnya satu. Menjaga keindonesiaan kita kira-kira.
0: Betul. Gokil. Jadi mungkin next akan ada lagi selanjutnya berarti ya.
2: Bandoli. Oh iya, kita sih udah bertekad selama kita punya kemampuan, kita punya tetap menjaga idealisme, ya ini insyaallah ada album keempat, lima, enam, dan seterusnya lah.
0: Dan
2: banyak varian gerakan lainnya kira-kira gitu.
0: Berarti masih ada peluang selanjutnya mungkin ada album keempat, kelima, sampai ya tak terbatas mungkin nanti sepanjang masa Indonesia berjaya gitu ya Bang ya.
2: Oke deh.
0: Mungkin dari Bang Pai atau Bang Doli ada yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, mungkin harapannya dari album ini bisa diterima.
2: Ampai.
0: Boleh Bang Pai, silakan.
1: Kalau aku sih harapannya sebenarnya ya tadi, musik ini tidak boleh dianggap sebagai hiburan saja gitu. Karena kalau dia dianggap hiburan, kadang-kadang hiburan, namanya hiburan kan terkait dengan industri ya.
0: Yes.
1: Industri itu kadang-kadang dia tidak punya tanggung jawab, karena kan musik itu sangat kuat mempengaruhi orang.
0: Betul.
1: Jadi dia bisa bahaya. Kalau tidak ada yang apa ya, yang mengimbanginya gitu. Jadi maksud gue sebenarnya harusnya negara tuh hadir atau pemerintah gimana tuh Pak? Ya, hadir dengan apa ya? Paling tidak dia punya kesadaran untuk mengimbangi gitu.

0: tadi musik sebagai hiburan itu memang udah industri kan. Sebagaimana misalnya Amerika atau Jepang atau Korea, bagaimana musik akhirnya membangun nilai ya, ke semua hal terkait industri yang mereka juga, industri yang umumnya gitu ya. Jadi trustnya tuh musik bisa digunakan untuk membangun trust, rasa percaya, rasa bangga nanti terkait dengan produk-produk Indonesia yang lain gitu.
1: Betul. Ya.
0: Indonesia keren ya. Contoh simpelnya, contoh simpelnya misalnya seseorang pakai kaos Guns N' Roses misalnya, yang satu tidak misalnya. Seseorang yang pakai kaos Guns N' Roses tuh ngerasa lebih keren daripada yang kenapa sebegitu gitunya itu.
1: Oke. Ya benar.
0: Hal-hal yang gitu harus dibangun. Jadi cuman kadang-kadang lah aku memang apa ya? Kadang-kadang nangcup nggak yang di atas-atas ini gitu ya.
1: Oke, kalau dari Bang Doli gimana Bang Doli?
2: Iya, saya kira musik itu kan bagian dari budaya ya.
1: Betul.
2: Jadi ya kita harus membudayakan diri kita sendiri gitu. Jadi tadi contoh itu sangat sangat menyakitkan sebenarnya. Jangan sampai kita merasa lebih Amerika, lebih Korea gitu ya, lebih apa dibandingkan dengan kita sendiri. Kita nih, kita ini hebat loh gitu loh.
1: Betul.
2: Ya nggak kaya gitu.
1: Nggak
2: kalah kaya, nggak kalah kreatif, nggak kalah ya kita punya pay kayak begini itu belum tentu juga orang punya kayak yang di negara lain gitu. Nah jadi nah ini yang saya kirakan tadi kenapa ini jadi gerakan, ini harus menjadi budaya yang membanggakan. Atau kemudian gini loh ya, Korea itu mereka asal Amerika punya strategi budaya yang untuk mengamerikakan orang lain gitu.
1: Okay.
0: Betul.
2: Mengkoreakan orang lain gitu. Nah kita juga ya paling enggak kita tidak jadi Korea, tidak jadi Amerika lah. Kalau belum sampai kita mengindonesiakan dunia kira-kira.
1: Betul.
2: Tapi kita satu waktu harus punya cita-cita mendunyakan Indonesiakan dunia.
1: Betul.
2: Oleh karena itu tentu kami berterima kasih ya kepada RRI, kepada pendengar, pemirsa nih kalau ada YouTube-nya gitu yang mau mendengarkan kita, karena ini adalah untuk kita semua gitu.
1: Betul.
2: Jadi mari kita dukung sama-sama.
1: Yes.
2: Dan saya kira at the end kita juga ini kan baru gerakan ya, baru kita aja ya. Betul kata Pak tadi, gerakan kayak gini satu waktu kita harus diambil oleh negara.
1: Yes.
2: Ya, gitu. Ya kalau sudah ingin mengindonesiakan dunia itu harus sudah negara yang harus ambil peran.
1: Betul,
2: ke depan ya, gitu. Nah ini paling tidak kita apa ya istilahnya ngejolok-jolok dulu negara pemerintah ini walaupun dari kecil-kecil kita beberapa orang ini ambil alih dong ini.
1: Betul.
2: Dulu Pak ini pernah ingatkan saya dulu kita punya apa Lokananta ya dulu ya.
1: Lokananta.
2: Industri musik ya.
1: Iya.
2: Industri musik yang dimiliki negara.
1: Iya.
0: Betul. Yes.
1: Iya. Perusahaan rekaman.
0: Rekaman ya,
1: rekaman negara.
2: Punya negara.
1: Punya negara.
2: Nah, jadi artinya dulu para founding fathers kita pada saat mendirikan negara ini udah berpikir kayak gitu loh.
1: Udah sadar.
2: Betul. Nah, kenapa udah sadar waktu itu? Nah, kenapa enggak? Kenapa kita hilangkan kesadaran itu, harus kita bangkitkan lagi. Kira-kira gitu.
1: Alright, betul. Jadi emang harapannya luar biasa sekali dan semoga kita juga bisa sadar dengan nilai-nilai kebangsaan dan juga tetap bangga dengan menggunakan nama Indonesia dengan anak-anak muda tentunya ya. Alright, terima kasih sekali lagi buat Bang Doli, buat Bang Pai. Sukses selalu untuk proyeknya dan semoga nanti semua orang mendengarkan lagu 10 Window Indonesia ya. Ya, tapi bisa didengarkan di mana aja nih berarti.
2: Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Ya.
1: Amin. Betul sekali. Jadi
0: sukses juga buat RRI ya.
1: Terima kasih. Terima kasih, luar biasa Bang Pai. Sukses selalu gitu ya. Dan pokoknya album ini bisa didengarkan dan juga bisa di request juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, lagu Tanah Air ya, bisa didengarkan biar kita mungkin ada rasa kangen dan bangga dengan rasa Indonesia gitu ya. Alright, sekali lagi terima kasih Bang Doli, Bang Pai, dan terima kasih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan MLC di malam hari ini. Ya, kita ketemu lagi di minggu depan. Kalau gitu gue Editama pamit, kita ketemu lagi next week. Bye bye.
2: Okay. All right. Music Life Chat.

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Spangah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat malam. Ketemu lagi di station yang sama, 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu. Dan hari ini spesial edisi hari Jumat 29 Mei 2026, kita ada di program Muda Bertakwa teman Pro 2. Semoga semuanya yang lagi dengerin siaran ini dimanapun kamu, semuanya pada sehat deh, dan juga udah menikmati ya. Kalau sekarang tuh kayaknya makanannya ya daging ya teman Pro 2, berhubung kita baru beberapa hari yang lalu itu bertemu dengan Hari Raya Idul Adha. Nah kebetulan juga nih, kita di sini edisi Jumat ini masih kental banget suasana Hari Raya Idul Adha-nya. Orang juga masih takbiran teman Pro 2 di mana-mana. Sekarang kita mau ngebahas seputar Hari Raya Idul Adha juga, tentang spirit Idul Adha untuk membangun generasi muda yang berakhlak teman Pro 2. Dan aku enggak sendiri di sini, sudah bersama dengan ustadz kita hari ini yang akan berbagi ilmu, sharing ya istilahnya untuk kita semua di Muda Bertakwa edisi hari ini hari Jumat, sama ustadz Dr. Rizal Saparudin MA. Assalamualaikum ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, gimana kabarnya ustadz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ya. Oke deh, baiklah kalau gitu, kayaknya kalau tanpa lama-lama dan panjang-panjang banget buka ribanya ustadz, kita langsung aja mulai untuk edisi siraman rohani dan tausiah Muda Bertakwa hari ini. Boleh ustadz, silakan ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syanaka wal abtar. Sadaqallahul Azim. Teman RRI Pro 2 FM Padang yang dimana saja dihormati, pada malam hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas izin dan rahmat Allah kita dapat bersama hadir dalam siaran RRI Pro 2 FM Padang. Salawat dan salam tidak lupa sampaikan buat junjung alam, buat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, teman-teman semuanya, sahabat RRI Pro 2 Padang, pada malam hari ini sebagai kajian kita yaitunya terkait dengan spirit Idul Adha untuk membangun generasi muda yang berakhlak. Bicara tentang spirit tentunya adalah bicara persoalan semangat. Semangat Idul Adha hendaknya punya orientasi terkait dengan membangun generasi akhlak muda yang berakhlak. Karena intinya Rasulullah SAW itu diutus innama bu'istu liutami mamikarimal akhlak. Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menjadi manusia yang berakhlak, membawa akhlak yang baik kepada manusia semuanya sebagai contoh dan teladan. Maka ada spirit, tiga spirit yang akan kita sampaikan dalam waktu terbatas saat ini. Bicara spirit Idul Adha, pertama adalah spirit ketaatan atau ketakwaan. Maka ini salah satu hal utama yang kita lihat dalam surat ke-22 surat Al-Hajj ayat 37, daripada hakikat sebuah ibadah kurban, la yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah yaitunya daging dan darahnya hewan kurban itu, tapi yang akan sampailah ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi generasi muda di mana saja berada, bahwa ketakwaan ini adalah benteng yang mengukuhkan kehidupan kita dalam menjalani kehidupan di era globalisasi dan era digitalisasi pada saat ini. Ketakwaan kepada Allah, ketaatan dalam ibadah, kepatuhan kepada orang tua, kesungguhan dalam belajar tentunya adalah sebuah kesuksesan yang akan kita tunggu ke depannya. Terlebih pada hari ini, tantangan demi tantangan begitu kuat, maka sebagai pondasi yang akan harus kita bangun tentunya adalah ketakwaan ibadah kita kepada Allah SWT sebagai generasi muda. mereka belajar Al-Quran, mereka memperkuat ibadah kepada Allah, mereka bertaat membaca banyak zikrullahnya kepada Allah, maka insyaAllah dia akan bisa menjalani kehidupan di saat yang ada saat ini. Kemudian yang kedua, spirit Idul Adha itu adalah spirit pengorbanan dan keikhlasan. Belajar kepada sebuah perjalanan yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana pengorbanan dan keikhlasan menjadi kunci inti dari kesuksesan kehidupan beliau. Tanpa adanya keikhlasan yang tumbuh dari Nabi Ibrahim alaihissalam, tentunya beliau tak akan mau melaksanakan perintah yang berat pada hakikatnya yang diperintahkan oleh Allah kepada beliau. Ketika lama tidak mendapatkan anak, lalu meminta kepada Allah, Rabbi habli minas solehin, ya Allah berikan kepadaku anak yang soleh. Fabasyarnahu bighulamin halim, Allah berikan kabar gembira, yaitunya dengan kedatangan anak yang penyantun. Tapi di saat itu Allah tuntut pula kepada Nabi Ibrahim. Apa tuntutan ketika itu? Yaitunya bahwa Nabi Ibrahim melihat dalam mimpinya bahwa beliau menyembelih anak kandung sendiri. Beliau utarakan pendapat itu kepada anaknya. Ini arafil manam, fanzur mazatara. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku? Ini ketika itu dijawab oleh seorang anak beliau, ya abati, if'al ma tu'mar, wahai bapakku, laksanakan apa yang aku diperintahkan Allah kepadamu. Itu terlaksana keduanya, bapak yang ikhlas, seorang anak yang ikhlas, pengorbanan yang beliau lakukan ternyata membuahkan hasil, yaitunya ketaatan dan kepatuhan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi spirit Idul Adha itu menumbuhkan pengorbanan dan keikhlasan, sehingga ketika dalam kehidupan generasi muda pada hari ini, generasi muda itu harus ikhlas dalam mengorbankan waktunya dalam belajar. Generasi muda itu harus berani untuk menolong dan membantu orang lain. Generasi muda itu harus betul-betul ikhlas melakukan kebaikan tanpa harus mendapatkan pujian. Nah, itu yang dilakukan dalam kehidupan harusnya. Maka insya Allah itu akan berhasil dalam hidupnya. Lalu spirit yang ketiga, yang terakhir dalam kajian terbatas kita pada hari ini, terkait dengan spirit Idul Adha itu untuk membangun generasi muda yang berakhlak, yaitunya sebuah spirit yaitu menjadikan generasi muda yang mereka itu pada akhirnya memiliki jiwa peduli, simpati atau empati kepada orang lain, sehingga yang timbul adalah mereka mau berbagi, mau menolong orang lain, mau membantu orang lain. Dan hal seperti ini sudah langka pada hari ini.
0: Iya, benar.
1: Ketika ada yang jatuh di kendaraan, ketika jatuh bukan malah menolong, kan melihat saja. Terkadang takut untuk menjadi saksi kalau menolong hal yang pertama. Sebenarnya ketika niatnya ikhlas menolong, yakin dan percayalah bahwa yang ditolong insya Allah, Allah akan menolong dia pula. Kalaupun dia diminta saksi, mungkin dibawa ke tingkat kepolisian nantinya, dia sebagai orang yang pertama, mungkin bisa jadi dia tersangka dan sebagainya. Sebenarnya dia tidak berbuat, kalau ada terjadi kecelakaan, insya Allah kita yakin pertolongan Allah pasti ada. Allah tidak akan pernah sia-sia.
0: Iya, nah,
1: itu
0: benar,
1: spirit
0: benar.
1: Yang ketiga. Yang intinya dalam kesemua itu bahwa spirit Idul Adha ini hendaknya mampu membangun generasi muda yang berakhlak.
0: Oke. Nah, gitu teman perdua. Tadi udah ada tiga spirit dari Idul Adha ini yang disampaikan sama Ustadz Rizal Saparudin ya. Dan itu sebenarnya jadi pembelajaran terdekat juga nih buat kita sebagai generasi muda, apalagi kamu-kamu yang Gen Z seperti aku gitu ya. Untuk menimbulkan semangat-semangat atau spirit yang tadi disebutkan sama Ustadz kita. Nah, tapi nanti kita bakal ulas lagi, kita bakal balik lagi teman produs setelah break yang satu ini. Tapi sebelum itu aku mengingetin buat kamu yang pengen nanya langsung sama Ustadznya di sini, boleh banget untuk bertanya, bisa di line telepon kita, bisa di WhatsApp kita juga, line telepon kita di 0751274822 atau di 0811665508 untuk WhatsApp. Nanti pertanyaan kamu akan aku bacakan dan akan aku tanyakan langsung sama Ustadznya dan kita dengar sama-sama jawabannya seputar spirit Idul Adha untuk membangun generasi muda yang berakhlak. Nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune dan aja terus dengerin kita di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
3: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
2: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
3: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan, kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat, per liternya bisa tembus 51,7 km.
2: Kalau bagasi?
3: Bagasinya 18 liter bro, bisa muat banyak.
4: Honda Vario 125, mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Bendara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
5: Bayu, lihat deh, banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya?
6: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
5: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
6: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
5: Memang benar. Tapi, plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan, plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
6: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
5: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
6: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
7: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.

Saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Produa. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maigus Nasir, Wakil Wali Kota Padang, mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Tentu bagi kami ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi bagaimana suasana kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga ke pelosok desa. Radio Republik Indonesia hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 98.2 Pro 2, teman terbaik kamu, dan masih di program Muda Bertakwa juga, teman Pro 2. Oke, gimana, udah muncul pertanyaan-pertanyaan yang ingin kamu tanyakan? Boleh banget ya, sekali lagi aku ingetin untuk bertanya di 08116655908 via WhatsApp atau di telepon kita 0751274822. Anyway, kita masih bareng sama Ustadz ya, Ustadz Rizal, dan sekarang lanjut kita ngebahas ya Ustadz ya. Kalau tadi udah Ustadz kasih tahu ada 3 spirit yang berkenaan dengan Idul Adha, mungkin lebih lanjutnya bisa Ustadz jelaskan lagi terkait dengan Gen Z yang sekarang gitu ya, dan apakah berkurban di era sekarang untuk Gen Z menurut pandangan Ustadz itu seperti apa gitu-gitu. Silakan Ustadz.
1: Baik, terima kasih. Ketika bicara kita tentang persoalan kurban, sebenarnya maknanya bukan hanya sekedar menyembelih hewan kurban, tapi makna lainnya adalah atau analogi lainnya itu dalam bentuk pengorbanan, dalam semangat belajar, semangat berjuang, semangat untuk menjalani kehidupan, semangat untuk selalu memiliki energi positif dalam kehidupan. Artinya generasi yang dikuatkan dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, apapun bentuk generasi yang ada akan kedepannya nantinya, tapi kalau dikuatkan dengan ketaatan atau ketakwaan kepada Allah, insya Allah apapun problem dan persoalannya itu insya Allah akan bisa ada jalannya. Dan ini sebenarnya sesuai kalau kita lihat dalam surah At-Talaq terkait dengan keutamaan bagi orang bertakwa. Ada 5. Pertama, kata Allah, ini terlepas daripada generasi Gen Z-nya ataupun apa generasi ke depannya, tapi ini sebuah apa ya, sebuah ketetapan Allah. Ketetapan Allah, pertama kata Allah, orang bertakwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah akan selalu berikan jalan keluar dari setiap kesulitan hidup yang ia rasakan. Apapun jenis dan bentuknya, Allah akan selalu berikan jalannya, solusinya. Kenapa? Karena sang pemberi solusi itu adalah Allah dalam kehidupan. Sang penolong itu adalah Allah dalam kehidupan. Lalu kedua, terkait dengan buah ketakwaan atau ketamang ke orang bertakwa itu, yaitunya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tak pernah disangka-sangka. Generasi yang mungkin tidak bisa melanjutkan studi atau pendidikannya secara kehidupan yang ada pada hari ini, mungkin karena kondisi dan keadaan ekonomi orang tuanya, tapi ketika ketakwaan yang mendominasi dalam kehidupannya, maka Allah sudah janjikan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Ini sebuah pengalaman dari seorang mahasiswa yang ketika hidupnya pada masa dulunya tidak memungkinkan untuk lanjut studi ke jenjang pendidikan tinggi. Tetapi ketika dia di kelas 4 SD, dia ternyata sudah hafiz Al-Quran. Karena dia melihat seorang kakaknya yang begitu mencintai Al-Quran, menghafal Al-Quran. Tamat dia kelas 6 SD, itu hafalannya sudah 6 juz.
0: Masya Allah.
1: Lalu ketika dia lanjut SMP, SMA-nya, dia bisa menyelesaikan dalam kurun waktu 6 tahun itu juga. Berarti 6 tambah 4, sekitar lebih kurang 10 tahun.
0: 10 tahun?
1: Itu total 30 juz.
0: Wow.
1: Secara lahiriahnya ketika itu tidak mungkin untuk kuliah. Dikarenakan persoalan ekonomi. Tapi ini sudah janji Allah, karena ketakwaanlah bentuk dalam bentuk dia mungkin karena orang yang rajin menghafal Al-Quran, dalam kepalanya Al-Quran sebanyak 30 juz itu, ternyata ada saja jalannya. Dan itu dia utarakan, dia sampaikan. Ini pengalaman yang pernah kita ketahui
0: terjadi ya,
1: Ustaz. Yang terjadi. Sudah berada di semester 4 orang tuh kuliah pada hari ini ya.
0: Masya Allah.
1: 4 kuliahnya pada hari ini.
0: Tidak
1: mungkin kan secara lahiriahnya untuk melanjutkan ekonomi orang tuanya susah. Tapi Allah berikan jalan dan banyak lain sebagainya sebenarnya kita lihat. Kemudian Allah janjikan juga kepada orang bertakwa itu, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah lancarkan segala urusannya. Kita hidup, tidak bisa kita pungkiri bahwa tantangan, godaan, semuanya menjadi sebuah tanggul-tanggul yang akan bisa menjadi sebuah penghalang kita terkadang dalam menjalani kehidupan. Karena ganjalan sedikit kita patah semangat, karena persoalan ini lalu kita tidak lanjut pendidikan dan lain sebagainya. Tapi ketika orang bertakwa, kata Allah, yaj'allahu min amrihi yusra, Allah berikan solusi, jalan kelancaran dalam segala urusannya. Ini berbeda sebenarnya dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama kan Allah berikan jalan keluar. Kalau yang ini Allah lancarkan saja urusannya. Dimudah, berikan kemudahan, berikan akses. Ada aja link-linknya ya.
0: Ustaz.
1: Kemudian yang keempat, wa may yattaqillah yaj'allahu wa may yattaqillah yukaffir anhu sayiati, Allah hapuskan dosanya. Jadi penghalang dari sebuah ilmu itu, penghalang kebaikan dalam kehidupan kita, penghalang rezeki datang kepada kita, itu di antaranya lah dosa kita. Jadi dosa itu ibarat sebuah sekatan yang akan menghalangi kita melihat, menghalangi mendatangnya rezeki, menghalangi sebuah kebaikan datang kepada kita. Maka orang bertakwa, Allah akan hapuskan kesalahannya. Kalau ibaratnya analoginya, orang yang ada kesalahan, mereka dihukum, lalu diberikan sanksi, diberikan hukuman tahunan. Tapi ketika diberikan kurangan hukuman saja, sudah bahagia mereka. Dia dipenjara, apalagi mereka dibebaskan, sudah sangat bahagia lagi. Lalu yang kelima ini, khusus yang orang bertakwa, dalam surah At-Talaq itu Allah katakan ayat 2-5, iaitunya wa yu'azzim lahu ajran azima, Allah besarkan pahalanya. Pahala ini adalah sebuah penghargaan Allah. Dalam hal semisal wali kota saja memberikan sebuah penghargaan, jangankan rumah diberikan, sebuah sertifikat penghargaannya sudah berharga bagi kita. Apalagi ini ajran azima, pahala yang besar yang Allah berikan. Kalau Allah memberikan, tentunya tidak bisa kita bandingkan, tidak bisa kita setarakan dengan apa yang didapatkan dalam kehidupan dunia ini.
0: Masya Allah. Ustaz, ini ngomong-ngomong ada pertanyaan dari teman Pro 2 di WhatsApp ya Ustaz. Pertanyaan dari Abdul Muzaki Gunung Pangilon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz, sebagai generasi muda, apa saja ketentuan atau saat kapan kita diwajibkan berkurban Ustadz, dan bagaimana semestinya gitu? Apakah ada standar mungkin gitu ya Ustadz, yang maksudnya untuk masa sendiri? Boleh silakan Ustadz mau dijawab terlebih dahulu atau kita ke pertanyaan berikutnya Ustadz?
1: Boleh dilanjut,
0: lanjut pertanyaannya. Oke. Pertanyaan kedua dari Rania di Lubek Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah berkurban ini hanya soal mengorbankan hewan kurban saja atau belajar untuk mengikhlaskan Ustaz, dan kesiapan hati?
1: Baik. Terima kasih, luar biasa pertanyaannya. Dari dua, dari Gunung Pangilun satu, dari satu lagi di
0: Lubek.
1: Lubek satu, ya. Dua kecamatan di Kota Padang. Terkait pertama Muzaki, bahwa berkurban itu secara hukumnya kan sunnah muakkad, sangat dianjurkan. Nah, sangat dianjurkan. Lalu terkait siapa yang disuruhkan betul berkurban, tentunya orang yang punya kemampuan. Orang punya kemampuan. Nah, ketika pun dia masih kecil, bolehkah? Boleh saja, tidak ada persoalan yang menghalanginya. Tapi tentunya kalau secara hukuman yang diberikan ganjaran semacam pahala lebih lah, utamanya tentunya ketika mereka sudah balik berakal. Kan, karena hukum itu ditetapkan kepada yang balik berakal ya secara hukumnya.
0: Betul. Nah,
1: tapi ini secara hukumnya lah, asalnya adalah sunat muakkad. Jadi persoalan terkait kategorinya, indikatornya memang kemampuan kita dan juga keikhlasan kita dalam melaksanakannya. Sebenarnya kalau kita melihat kepada sebuah kepada anak-anak muda pada hari ini, mereka bisa berkorban pada perasaan saat ini sebenarnya. Rokok saja mereka mampu beli.
0: Paket
1: internet saja mereka mau beli ya, dan lain sebagainya. Bisa kalau ada niat dan kemauan. Di mana ada kemauan, di situ ada jalannya. Ada jalannya. Ini kalau ada generasi muda pada hari ini, mereka lebih kuat. Makanya dalam spirit Idul Adha yang kita sampaikan tadi, ada spirit pengorbanan dan keikhlasan tadi. Ya, udah idealnya, udah saatnya generasi muda itu yang maju lagi untuk berbagi. Kalau kita lihat ada di apa di media-media juga ada Masjid Jogokarian, Masjid Al-Falah, mm-hmm. itu yang terkenal ya. Mm-hmm. Itu kan salah satunya pernah kami juga dari Mubalik dulu mengundang ustadznya dari yang di Al-Falah, mm-hmm. murid dari Jogokarian juga beliau di kantor gubernur dulunya. Mm-hmm. Beliau sampaikan bahwa salah satu pengelola masjid yang ada di sana itu adalah anak-anak muda usia 30 tahun, tidak boleh lewat dari itu.
0: Okay.
1: 30 tahun. Nah, itu yang pertama tadi. Lalu yang kedua terkait di Lubek tadi, ini pertanyaannya pengorbanan dari kelas.
0: Iya, iya.
1: Tempatnya seperti apa?
0: Maksudnya mungkin apakah persoalannya hanya sekedar kita ikut berkurban dan penyembelihan hewan kurban atau tentang kesiapan hati juga, Ustadz? Apakah soalan kurban hanya sebatas itu saja?
1: Oke, baik. Luar biasa juga pertanyaannya. Mm-hmm. Ya, sebenarnya maknawiyah dari kurban itu ya secara lahiriahnya mengkurbankan binatang, mm-hmm. ya. Kita kasihkan uang, sisihkan dari uang celengan mungkin, yeah. dan sebagainya, kita berikan kepada panitia yang telah ditetapkan, mm-hmm. oleh pengurus masjid, mm-hmm. lalu dilaksanakan, dibelikan hewan kurban, yang disembelih pada hari hari tersebut. Nah, maknawiyah lain sebenarnya bukan hanya sekedar menyembelih hewan kurban, kesanggupan seperti itu saja, bukan hanya kemauan itu saja. Sebenarnya maknanya sungguh berdampak yang luar biasa sebenarnya kurban, mm-hmm. itu. Karena memang membentuk jiwa yang ikhlas,
0: yeah.
1: jiwa yang tulus, jiwa yang mau berjuang.
0: Mm-hmm.
1: Ada istilah mungkin kita sering dengar, tiada perjuangan tanpa pengorbanan.
0: Betul.
1: Perjuangan, yeah. tanpa pengorbanan. Jadi kalau mau berjuang berarti siap berkorban.
0: Yes.
1: Siap berkorban. Jadi artinya di sini bahwa sudah saatnya juga generasi muda pada hari ini, mm-hmm. untuk betul-betul menyiapkan dirinya untuk mampu berkorban, mampu berjuang, sehingga buah dari ibadah kurban itu bukan hanya sekedar dia ngasihkan uang lalu beli hewan kurban, tidak hanya itu, tapi lebih dari itu sebenarnya, mm-hmm. kalau kita bawakan dalam kehidupan. Semisal contoh, ketika dia sudah sisihkan uangnya lalu kasihkan kepada panitia, mm-hmm. lalu dia berkorban hari itu, ada yang lebih dia rasakan. Apa lebih rasakan? Ketika itu dia merasakan indahnya berbagi. Dan itu tidak bisa kita pungkiri bahwa, yeah. manusia itu pada tataran idealnya memang mereka ingin membantu.
0: Nah, yeah.
1: Makanya orang yang bersedekah tuh kalau dia sudah terbiasa rasa ada yang kurang dalam satu hari itu, kalau dia tidak bersedekah, ada yang kurang, daya rugi dia.
0: Yes.
1: Tapi bagi orang yang tidak biasa, justru bersedekah itu rugi bagi dia.
0: Iya, yeah. betul. Yeah. Oke, berarti makna dari berkurban itu luas ya, Ustadz, yeah, ya. Yeah. Kalau secara lahiriannya mungkin ya memang seperti yang Ustadz bilang tadi, tapi kalau kita kaji lebih dalam lagi, ada keikhlasan hati di dalamnya dalam berkurban. Karena tentu sebelum kita melakukan, sebelum kita menyerahkan sejumlah uang kepada panitia kurban, kita harus memastikan dulu hati kita yang ikhlas atau niat ya, Ustadz, ya. Oke deh, nanti kita akan balik lagi teman Pro 2. Kalau masih ada teman Pro 2 yang ingin bertanya, boleh banget di WhatsApp kita 0811665908 atau di telepon 0751274482. Jangan kemana-mana, tetap di Muda Bertakwa Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Paci, kau lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
3: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
2: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
3: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
2: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
3: Iya, sudah, Maci. Cepat, eh.
2: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
3: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
2: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
3: Paci, Maci.
2: Hei.
3: Mobil ini kayak melayang.
2: Masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
3: Mace, sapu mobil gimana nih?
4: Hahaha, itu kan, kau parkir jangan sembarangan.
5: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
7: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
8: Saya Boy Dike Kusudiarso, General Manager Garuda Indonesia, perwakilan Padang. Senang sekali RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: Last station kita bahas soal spirit Idul Adha. Mungkin Ustadz bisa merangkum kembali dan juga menjelaskan lagi sebenarnya Idul Adha itu seperti apa sih hakikatnya, kayak gitu. Boleh Ustadz, silakan Ustadz.
1: Ya, baik, terima kasih teman-teman RRI Pro 2 yang sangat dimuliakan. Idul Adha itu sebenarnya adalah bicara tentang persoalan pengorbanan, bicara persoalan sebuah perjuangan, bicara persoalan ketaatan utamanya. Makanya di Idul Adha itu orang Idul Adha sering juga disebut dengan Hari Raya Kurban. Mm-hmm. Idul Adha juga sering disebut Hari Raya Haji. Mm-hmm. Idul Adha juga orang biasanya melaksanakan puasa, bahkan di 9 Zulhijjah wukuf orang di Arafah, kita puasa Arafah ketika itu dianjurkan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Idul Adha itu adalah momentum bagi kita, terutama generasi muda, sebagai wadah untuk membangun kekuatan dalam diri kita, kekuatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyinari diri dengan energi positif sehingga ia akan muncullah kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan kita. Jadi kalau bicara di Idul Fitri dulu, mungkin lebih kepada Idul Fitri, kesucian jiwa.
0: Iya, betul.
1: Kalau Idul Adha sebenarnya ada juga kesucian, karena ketika orang berkurban itu kan penyucian harta.
0: Iya.
1: Penyucian harta, penyucian harta, berarti dia sucikan juga jiwanya. Dan kalau kita lingkup dalam hal kesemuanya, sebenarnya Allah memang menginginkan terutama untuk generasi muda, generasi yang memang mempunyai pondasi yang kuat dalam menjalani kehidupan, pondasi yang tangguh, yang kuat, tentunya akan ditentukan oleh seberapa dia kuat dalam menjalankan ketaatan dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika dia taat, maka insya Allah niscaya dia akan mendapatkan kebaikan demi kebaikan dalam kehidupannya. Tapi kalau dia tidak taat, maka yang ada nanti biasanya dia akan dekat dengan kemaksiatan. Biasanya dalam kehidupan kita itu, kalau tidak kita disibukkan dengan kebaikan, kita akan disibukkan dengan keburukan. Kalau sibuk dengan kebaikan, berarti disibukkan dengan ketaatan, disibukkan dengan hal-hal yang positif, belajar, disibukkan dengan hal-hal, kalaupun diskusi-diskusi yang berbaur ke hal kebaikan. Kalaupun dia dalam mempunyai harta, hartanya dia mampu membawa kepada arah yang baik, membawa kebaikan. Karena banyak juga pada hari ini dia punya harta, tapi hartanya disalah gunakan, disalah maknakan, sehingga yang timbul adalah bukan kebaikan, malah petaka dari harta ataupun kehidupan yang diberikan oleh Allah kepadanya.
0: Jadi banyak mudaratnya ya Ustaz.
1: Banyak mudaratnya.
0: Baiklah teman Pro 2, Ustaz terima kasih Ustaz atas waktunya, atas ilmunya juga untuk hari ini. Semoga teman-teman Pro 2 termasuk aku ya bisa sama-sama mengamalkan dan juga menanamkan kalau spirit Idul Adha itu tadi ada tiga intinya, ada spirit ketakwaan, ada spirit pengorbanan dan keikhlasan hati, ada spirit menjadikan generasi muda untuk punya jiwa peduli dan simpati. Kalau gitu kita tutup dulu edisi Muda Bertakwa hari Jumat ini teman Pro 2, minggu depan kita ketemu lagi di Muda Bertakwa sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Masih di 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai hai hai, balik lagi di Kopstang edisi malam hari ini. Hari Jumat ya teman Pro 2, Jumat malam. Kopi setengah, yes, benar banget program kita buat kamu. Kamu yang pengen ikutan sharing-sharing di malam hari ini boleh banget, teman Pro 2, di station 90,8 yang bisa kamu dengerin via streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital. Tonton apa yang kamu dengar dan di frekuensi terestrial kita 90,8 MHz Pro 2, teman terbaik kamu. Yes, benar banget teman Pro 2. Jadi, jadi apa tuh? Jadi hari ini tuh kita bakal ngobrol tentang, ini hari Jumat ya teman Pro 2. We're gonna talk about education hari Jumat ini. Aku mau nanya dong sama kamu, menurut kamu tuh ya, kalau sekarang tuh kan standar pendidikan tinggi tuh udah sampai ke S2, S3, dan S2 kayaknya tuh sekarang udah memulai menjadi bare minimumnya Gen Z, bukan begitu? Tapi kamu setuju gak sih sama pendapat yang bilang sebenarnya kalau S2 itu bisa kapan aja gitu? Dan apa sih insight kamu soal kemampuan atau kesempatan untuk S2 ini? Gimana tanggapan kamu? Terus kayak pernah gak sih kamu tuh berasa dikejar umur juga, dan pernah juga di saat yang sama kamu pengen banget untuk ngelanjutin studi, cuman banyak banget dilema yang menghantui kamu sampai akhirnya keinginan tersebut harus kamu delay atau harus kamu tunda dulu teman Pro 2. Nah, yang mana yang pernah kamu alami nih? Boleh banget cerita di sini teman Pro 2 ya. Cerita di mana? Di station 0,8, di station 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu. Nanti bakal aku spill, gimana teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana ya, jangan kemana-mana dulu. Kamu bisa join di Kopstengnya di 0811665908 atau di 0751274822. Abis lagu yang satu ini aku bakal balik lagi.

0: Punya usaha? Jualan online? Atau lagi bangun bisnis dari nol? Dengerin ini. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik ngadain Sensus Ekonomi 2026. Dari Mei sampai Agustus, semua pelaku usaha bakal didata. Bukan cuma formalitas, data dari kamu bisa nentuin kebijakan, peluang, sampai masa depan bisnis di Indonesia. Jangan cuek, jangan skip. Isi dengan jujur, karena data kamu itu berharga banget. Tenang, data kamu aman dilindungi. Yuk ambil bagian, biar usaha kamu bukan cuma jalan, tapi ikut bikin Indonesia makin kuat. Sensus Ekonomi 2026, karena bisnis kamu punya dampak besar.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
2: Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
3: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
2: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
3: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
2: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, kal. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
3: Iya sudah, Mace. Cepat, eh.
2: Iya, Pace. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
3: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
2: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
3: Mace, Mace. Mobil ini kayak melayang.
2: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Pace, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
3: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
4: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya Dr. Andes Haji Muhidi MM, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga pelosok desa. RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bahagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Produwe untuk terbaik kamu teman Produwe. Okay, let's talk about S1, S2. Emang ya kalau misalnya disuruh milih itu S2 dulu atau langsung kerja, itu suka dilema nggak sih teman Produwe? Mungkin buat kamu yang punya kapasitas yang lebih gitu ya untuk bisa lanjut S2, itu bakal langsung milih S2. Tapi buat yang belum atau buat yang kayak ada dilema yang lain yang harus dia prioritaskan dulu, tuh bakal bikin bingung banget. Nah, aku tuh pernah ada di posisi itu teman Produwe, jujur ya. Dan kayaknya semua orang, apalagi yang lagi ngalamin quarter life crisis, tuh pernah ngalamin hal serupa yang bikin kayak, aduh, kita tuh mikir gitu, bisa gak ya? Satu sisi pengen banget, siapa sih yang gak pengen untuk ngelanjutin pendidikan, apalagi punya privilege, semisal dapat beasiswa atau mungkin ada kesempatan untuk ikut beasiswa, tapi gak bisa karena ya mungkin ada alasan tertentu, lebih memilih untuk prioritaskan karir dulu, lebih mau cari kerja dulu, biar dapat financial freedom atau dapat uang. Nah, hal-hal kayak gitu tuh teman Produwe, boleh dong yang pengen atau punya cerita yang sama, curhat di 0811665908 via WhatsApp atau di 0751274842, karena I'm sure you're not alone. Banyak banget yang juga ngalamin hal serupa. Sebenarnya pilihan itu adalah dilema kehidupan yang juga akan kamu alami sama times-nya dengan quarter life crisis, and it makes you will get stressed, being stressful, and it's not easy, ya kan? Gak gampang untuk ngelaluin itu semua. Tapi tenang teman Produwe, aku nanti bakal cerita juga dan bakal spill ke kamu gimana solusinya. Tapi habis dengerin lagu yang satu ini ya. Yo.

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Namun, tahukah Anda bahwa dari hasil studi penelitian, Survei Geologi Amerika Serikat menyatakan sekitar 72% bagian dari bumi tertutup air, namun 97%-nya adalah air asin yang tidak bisa diminum. Meski air di bumi terlihat cukup melimpah, pada dasarnya air tawar yang bisa dimanfaatkan jumlahnya tidak sampai 1%. Kecilnya jumlah air di permukaan bumi yang dapat dikonsumsi langsung ini mengharuskan kita untuk menjaga dengan benar. Selain karena populasi manusia yang semakin besar, jika tidak dikelola dengan baik, air yang sedikit ini juga akan terus berkurang. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berhemat dalam menggunakan air demi anak cucu kita ke depan.

Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia.

Pancasila adalah ideologi dasar dalam kehidupan berbangsa bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata Sanskerta, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Awal lahirnya Pancasila merupakan judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato inilah konsep dan rumusan awal Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Pidato ini awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Wedyodiningrat. Dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Kini, tanggal 1 Juni resmi ditetapkan menjadi hari lahir Pancasila lewat keputusan Presiden nomor 24 tahun 2017 yang ditetapkan sebagai hari

0: Produe FM, teman terbaik kamu, teman Produe. Oke, balik lagi di Kopsteng, Kopi Setengah malam hari ini, teman Produe. Alright, jadi obrolan-obrolan tentang kamu banget. Dilemanya para Gen Z-Gen Z yang kayaknya tuh gak habis-habis ya, teman Produe. Selalu ada aja problema kehidupan yang penuh huru-hara ini. Tapi still talking about, wah ada penelpon nih teman Produe. Coba kita angkat dulu ya, apakah ini penelpon setiaku? Gak tahu ya, kita coba angkat dulu. Sabar. Ya, kita angkat dulu. Oke, halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Aku tahu.
1: Penyiar nomor satu.
0: Oh my god, I know you. Halo, apa kabar Tajudin?
1: Sehat, alhamdulillah. Untuk ketiga kalinya nih kita ketemu.
0: Iya, gimana? Udah makan belum? Udah makan malam belum hari ini?
1: Udah tadi jam 6 sore.
0: Aku tebak pasti lauknya daging ya.
1: Iya betul.
0: Iya, oh my god. Kalau di sana diolahnya biasanya jadi apa dagingnya? Sate.
1: Kalau dulu biasanya kayak rendang, tapi di sini bedanya namanya beda.
0: Oh, apa namanya?
1: Nah, namanya garo.
0: Oh, I see. Oke. Kalau di sini namanya rendang ya, rendang sih.
1: Ya.
0: Kamu gak ada niatan buat bakar-bakar?
1: Gak ada, cuma digoreng aja ini karena kita di rumah tinggal bertiga itu cowok semua. Jadi tinggal cuma digoreng aja dagingnya.
0: Oh gitu, aduh yaudah deh, besok aku terbang ke sana aku bawain rendang ya. Bercanda. Jauh tiba-tiba banget ya ke sana besok. Ya kali bisa dipesan dari sekarang tiket pesawatnya. Oke deh, kita malam hari ini pembahasannya seputar pendidikan.
1: Belum bahas, hari ini udah makan.
0: Aku?
1: Icin udah makan ya, Sa.
0: Aku udah, tapi aku nyemil kue doang. Karena aku tuh kalau malam makannya tuh biasanya, misalnya aku habis shift malam. Ih, maaf curcol ya. Nanti aku tuh makannya pas udah nyampe rumah, jam 12 malam gitu. Ini tidak pantas ditiru, cuman kayak biasanya aku kayak gitu.
1: Oh, jadi gak makan berat lagi, Icin?
0: Enggak, karena gak tahu ya, kayaknya penyakit salah satu kekurangan atau toxic trait-nya Gen Z itu susah ini deh, susah lapar deh.
1: Tiap malam gitu?
0: Iya, aku. Tapi bukan tiap malam sih, kayak enggak, misalnya aku habis dinas malam kayak gini nih, pulangnya kan jam 12.
1: Iya, berarti nah, itu, kalau enggak dinas malam, enggak berat.
0: Makan, aku makan berat kalau aku. Cuman aku makannya itu biasanya sama kayak kamu, jam 6 sore gitu.
1: Oh iya.
0: Iya. Aduh, makasih ya.
1: Kabarnya juga sehat kan? Iya.
0: Iya, aku sehat. Makasih udah nanyain balik. Aku salting tau kalau ditanyain makan-makan gini. Oke, kita mau bahas tentang pendidikan. Nah, tapi kalau boleh tahu, kamu tuh sekarang lagi kesibukannya apa sih? Tanyain lagi kerja kah, kuliah?
1: Iya, sama kayak Jin nih.
0: I see.
1: Tungguannya berbeda.
0: Oke. Tapi kalau misalnya nih disuruh, kayak kalau misalnya anggaplah kita throwback lagi di masa-masa kayak kita lulus perkuliahan, terus kan ada pilihan untuk lanjut S2 atau kerja gitu. Itu kamu juga pernah ngalamin hal yang kayak gitu apa? Kayak udah langsung membulatkan tekad untuk, oh aku habis lulus mah udah langsung nyari kerja gitu, gimana?
1: Kalau di situasi gitu sih belum.
0: Oh belum.
1: Iya.
0: Oke, tapi kalau berandai-andai dan ada kesempatan, kamu bakal pilih apa?
1: Di antara yang mana tuh?
0: Yang tadi, mau lanjut pendidikannya, entah itu kalau misalnya sehabis SMA atau SMK berarti ini ya kuliah sarjana 1 program diploma atau sarjana 1 atau S2 kalau buat yang udah sarjana, atau justru langsung nyari kerja?
1: Langsung nyari kerja aja.
0: Oke. Alasannya kenapa tuh kalau boleh tahu?
1: Aku kan di keluarga yang agak kurang mampu juga, jadi mungkin biar nggak buang-buang uang juga.
0: Okay.
1: Gak menyusahin orang tua juga.
0: Yes. Itu kayaknya alasan yang paling ini ya, relatable banget sama generasi Z yang juga jadi katakanlah sandwich generation, karena aku juga ngerasain yang sama, kayak nunda pendidikan atau mau lanjut ke pendidikan selanjutnya tuh karena emang gak mau membebankan biayanya ke orang tua, gitu gak sih kita?
1: Iya begitu. Jadi yang aku dengar-dengar banyak banget sih Cin, itu banyak anak kuliah yang mereka kuliah sambil kerja, jadi kerjanya itu bayarin kuliahnya itu gitu.
0: Iya, ada yang kayak gitu. Iya. Cuman tetap iya. Apa ya istilahnya, kalau aku sih ngerasanya kalau gitu kan balik lagi ke pilihan orang-orang dan mereka udah tahu resikonya. Cuman di aku tuh kayak, aduh kamu udah, maksudnya aku tuh ngerasa kayak udahlah, kita belajar buat pendidikan kita kelar, tapi kita tetap juga harus membebankan fisik dan tubuh kita untuk bekerja, tuh kayak double stressnya gitu loh.
1: Iya betul. Mental yang kuat semua.
0: Iya, bukan sembarangan orang loh yang bisa kayak gitu menurutku. Jadi kayak aku kagum banget sama orang-orang yang bisa kuliah sambil kerja.
1: Iya.
0: Oke deh, udah. Makasih ya kamu udah sharing-sharing secuil. Kalau gitu mau dibuatin lagu apa malam hari ini?
1: Itu dari apa? Yofi Dano.
0: Apa? Gimana?
1: Yofi dan Nuno.
0: Oh Yofi dan Nuno. Kirain request lagu aku. Lagu aku belum rilis. Sabar ya. Yofi and Nuno. Oke. Yang mana tuh ada?
1: Yang baru ada. Abis banget.
0: Apa yang baru? Bentar. Waduh, Nuno. Ini kita adanya Yofi and Nuno-nya 2014 nih.
1: Yang 2024 nggak ada.
0: 2024 belum ada. Ya.
1: Judulnya yang baru, nggak ada ya?
0: Nggak ada. Oh yang baru, bentar-bentar coba kita cari ya. Yang baru judulnya, wait a minute. Oh ada nih, ada. Oke.
1: Aku mau kalau malam aku requestnya lagu yang slow-slow, tapi karena Kak Icin yang siaran ini kayaknya lagunya semangat deh.
0: Oh my god.
1: Kalau ini tuh siarannya dia agak galau kalau malam.
0: Oh, okay. Alright.
1: Jadi request, coba request yang semangat deh.
0: Oke, okay. Mau salam-salam dulu boleh loh, salam-salam dulu.
1: Ya, salam buat siapa ya? Ya buat semuanya aja deh yang lagi dengerin malam ini. Spesialnya buat yang lagi siaran aja.
0: Makasih. Terima kasih.
1: Iya, tadi aku sempat pantau juga udah berpakot ya.
0: Oh my god, thank you ya. Sehat-sehat ya.
1: Iya, sampai ketemu lagi.
0: Iya, bye-bye.
1: Penyiar yang selalu aku tunggu-tunggu nih.
0: Oh my god. Selamat malam. Sehat selalu. Oke. Teman Produa, jujur aku sebenarnya salting loh. Karena emang kayak kalau ditungguin tuh kita pasti, berarti kita apa ya, something yang, ada sesuatu yang dari diri kita tuh ternyata bisa bermanfaat orang lain gitu loh, bermanfaat buat orang lain, dan aku seneng. Mungkin hal-hal kecil ya buat kamu semuanya, tapi ketika kamu ngerasa kalau ternyata kamu didengar, oh ternyata kamu kayak dibutuhkan, atau ternyata kamu ditungguin, tuh ada sesuatu kebahagiaan yang beda, and I feel that right now. Terima kasih Tajudin. Ini buat teman Pro 2 yang kayaknya udah dengerin dari tadi, atau pendengar baru gabung, lu jangan ragu, jangan bimbang buat gabung ya. Tuh kayak Tajudin tuh jauh-jauh dari Minahasa deh kalau gak salah ya. Kamu bisa telepon di 0751-27482 atau di 0811-66-55908. Kamu takut gak ada pulsa, udah pakai kuota aja, nelfonnya lewat WA. Itu bisa aku angkat juga teman Pro 2 sebenernya kita ngobrol-ngobrol di sini. Yaudah kalau gitu tadi udah di request lagu sama Tajudin yang baru, Yofi and Nuno. Alright, kita puterin ya. Yofi and Nuno yang baru, yang baru yang mana tuh? Kita dengerin ya teman Pro 2, nanti aku bakal balik lagi masih di Kopseng.

suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau, jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, Klubstengnya sampai di sini dulu karena udah mau jam 11. Sampai sini kamu bakal temenin sama One Hour Music Playlist start dari jam 11 sampai jam 12 malam, teman Pro 2. Thank you banget udah join di Klubsteng malam hari ini. And we are going to listen sampai jadi debunya Banda Neira. Enjoy.

Ibu, kalian di mana?

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Tahukah Anda kenapa hari AIDS identik dengan pita merah? Sejarah pita merah bermula pada tahun 1988. Pada masa itu, sebuah kelompok bernama Visual AIDS didirikan para profesional seni sebagai tanggapan terhadap dampak AIDS pada komunitas seni dan sebagai cara untuk mengorganisir seniman, lembaga seni dan penonton seni untuk aksi langsung terhadap AIDS. Pita merah sebagai simbol AIDS terinspirasi dari pita kuning untuk menghormati tentara Amerika yang bertugas di Perang Teluk kala itu. Para seniman memilih untuk membuat pita merah untuk melambangkan dukungan dan solidaritas bagi orang yang hidup dengan HIV/AIDS. Pita merah juga untuk mengingat mereka yang telah meninggal karena penyakit terkait AIDS. Warna merah dipilih karena berhubungan dengan darah dan ide gairah. Tidak hanya kemarahan, tapi juga cinta.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Kakak, makan apa itu? Macam enak sekali. Bage?
1: Ini kue. Karena cuma satu, jadi adikku dapat bagian yang kecil ya. Sesuai body tuh.
0: Ih, tidak adil sekali. Coba bagi sama besar, Kak.
1: Hei, banyak protes sampai. Jadi adikku mau kah tidak?
0: Tunggu, sebelum kakak bagi kue, kakak bantu jawab satu tugas dari ibu guru.
1: Tugas? Tentang apa?
0: Ini, coba sebutkan isi Pancasila sila kelima.
1: Oh, gampang itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ingat baik-baik itu. Biar kalau soal ini keluar di ulangan, adikku bisa jawab.
0: Oke. Nah, karena saya juga rakyat Indonesia, jadi bagi kue ini harus adil. Begini potong kuenya, harus sama besar.
2: Tanamkan Pancasila sejak dini agar tumbuh generasi muda harapan bangsa.
3: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat

Sudah cukupkah yang didapat hari ini? Yang diusahakan sedari pagi? Di tengah terik atau di depan laporan yang diketik? Sama-sama berujung lelah yang semoga menjadi berkah. Mencari nafkah bagi keluarga, menjadi bekal hidup di dunia. Namun dunia tidak selamanya akan berganti masanya ke kehidupan selanjutnya. Jalanan padat yang kamu lalui sehari-hari berganti lengang rumah terakhir. Tiada siapapun tempat bertanya selain diri sendiri yang memenuhi tanggung jawabnya. Selama hidup di dunia, adakah baik perilaku dan akhlaknya? Adakah kau relakan tempat dudukmu di kendaraan umum waktu itu bagi ibu yang berat di jinjingnya, agar lapang tempatmu nanti, agar ringan yang kau bawa? Adakah kau sisihkan rezeki yang didapat hari ini bagi kotak amal di tempat yang kamu kunjungi, agar baik hidupmu nanti karena sedekahmu di dunia? Adakah senyum yang kau taruh di wajahmu pada siapapun yang dijumpai hari ini, agar diperlakukan baik dirimu nanti saat ditanya mengapa saja selama di dunia? Adakah kamu menyisihkan harta agar tidak menyusahkan diri dan keluarga?

90,6 FM Produe, teman terbaik kamu, teman Produe. Kebersamaan kita hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Aku Cynthia Zeni pamit dari ruang dengar kamu, teman Produe. Sampai ketemu lagi besok di stasiun yang sama, 90,8 Produe, teman terbaik kamu. Dan jangan lupa selalu jadikan generasi muda sebagai headline. See you tomorrow and bye-bye.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz. Kembali menyiarkan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti dari kawasan Sudirman 12 Padang. Segenapnya bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produa, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Nonton filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
1: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak.
0: Iya, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
0: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.
2: Wan, Ulan, could it be love, could it... Wan! Iya, kenapa Rin? Sorry, lagi denger lagu nih.
3: Ih, udah pakai headset. Emang sekeras apa sih volumenya sampai gak denger gitu?
2: Full dong, kalau gitu kan gak seru.
3: Ntar telinga kamu bisa rusak loh. Kalau pakai headset itu, atur volume suara atau musiknya. Sebaiknya volume suara tidak lebih dari 60% volume maksimal. Hindari penggunaan headset selama lebih dari 1 jam. Terus ya, istirahatkan telinga setidaknya selama 5 menit setiap jamnya jika penggunaan headset lebih dari 1 jam. Kalau kamu menggunakan headset over kayak gini, ntar kamu bisa kena tinnitus atau mendengar suara berdengung. Nah, menurut beberapa peneliti nih ya, kebiasaan mendengarkan musik menggunakan headset dengan volume suara tinggi selama 3 jam atau lebih dapat meningkatkan resiko terjadinya tinnitus. Selain itu, kamu juga bisa ngerasain gangguan pendengaran dan yang lebih parahnya lagi ya, bisa sampai hilangnya pendengaran.
2: Ih, ngeri juga tuh. Yaudah ah, aku gak pakai headset lagi lah.
3: Iya, mendingan gak usah. Oh iya, Lan.
2: Apaan?
3: Tolong bersihin rumah ya. Aku buru-buru nih.
2: Apa? Apa? Gak denger? Apa?

وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه أهل التقى والوفا. الحمد لله رب العالمين. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat beriringan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat kreatif RRI Pro 2 Padang, bertemu kita pada kesempatan kali ini. Kami akan menyampaikan tema yang berkaitan dengan gambaran keinginan penduduk neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan kepada kita di dalam Al-Quran bagaimana nantinya keinginan dari penduduk neraka ketika mereka sudah berada di dalam neraka. Muara daripada kehidupan kita tidak lain dan tidak bukan hanyalah dua, antara nantinya kita akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin Allahumma amin, ataupun nantinya na'udzubillah summa na'udzubillah masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanakah gambaran keinginan dari penduduk neraka ketika mereka berada di dalam neraka? Yang pertama, penduduk neraka ketika mereka telah menjalani siksaan demi siksaan, Allah menggambarkan bagaimana pedihnya siksaan yang dijalani penduduk neraka. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadzuqul adzab. Setiap kali kulit mereka ini hangus, maka akan kami ganti dengan kulit yang baru sehingga mereka merasakan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keinginan yang pertama penduduk neraka adalah mereka meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penduduk neraka ini menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tertuang di dalam Quran surat Al-Mukminun ayat 107 sampai 108. Apa kata penghuni neraka? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana akhrijna minha fa in 'udna fa innal zalimun. Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini apabila kami kembali kepada kesesatan, maka sungguh kami benar-benar orang yang zalim. Ini adalah keinginan penghuni neraka yang pertama. Mereka ingin keluar dari neraka. Lalu apa jawaban Allah, pendengar yang budiman? Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat 108 dengan tegas menjawab, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Tinggallah kalian dengan hina di dalamnya dan jangan pernah berbicara sekalipun kepadaku lagi. Maka ini jawaban yang tegas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar penghuni neraka tinggal dengan hina dan tidak diizinkan lagi untuk berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kembalilah penghuni neraka dengan perasaan yang putus asa, kembali menjalani hari demi hari, waktu demi waktu, tahun demi tahun, bahkan ribuan tahun yang hitungannya kita tidak mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu penghuni neraka ini kembali berkeinginan setelah lamanya menjalani siksaan demi siksaan, mereka kembali berkeinginan, namun mereka tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka meminta kepada malaikat Malik, yaitu malaikat penjaga neraka. Keinginan mereka ini tertuang di dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 77 sampai 78. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nadaw ya Malik
liyaqdi 'alaina rabbuk. Maka penghuni neraka ini menyeru malaikat Malik, wahai Malik, liyaqdi 'alaina rabbuk, agar dimatikan sajalah kami oleh Tuhanmu. Maka apa jawaban daripada malaikat Malik pendengar yang budiman? Qala innakum makisun. Malaikat Malik menjawab, sungguh tempat tinggal kalianlah di sana. Sungguh neraka itulah tempat menetap bagi kalian. Maka putus asa kembalilah penghuni neraka mendengar jawaban malaikat Malik. Maka ini keinginan mereka yang kedua. Mereka meminta agar dimatikan saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena selain daripada jin dan manusia, seumpama hewan, apabila hewan A menanduk hewan B ketika di dunia, maka hewan B hanya perlu membalas kepada hewan A tandukan yang semisal dengan di dunia dahulu, lalu mereka menjadi debu yang berterbangan. Sebagaimana ungkapan orang-orang kafir, ya laitani kuntu turoba, ketika melihat kejadian hewan menanduk kembali, membalas kembali apa yang mereka alami di dunia, maka mereka menjadi debu yang berterbangan. Orang-orang kafir berkata, ya laitani kuntu turoba, alangkah sekiranya aku menjadi debu yang berterbangan. Maka inilah keinginan penghuni neraka yang kedua, yaitu ingin dimatikan saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun keinginan ini pun ditolak oleh malaikat Malik. Lalu apa keinginan penghuni neraka yang ketiga? Hal ini Allah gambarkan di dalam Quran surat Ghafir ayat 49 sampai 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina finnar li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Dan orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga neraka, penjaga jahannam, yaitu malaikat penjaga selain daripada malaikat Malik, ud'u rabbakum, mintakan kepada Tuhanmu agar diringankan bagi kami azab ini hanya sehari saja. Maka ini permintaan mereka yang ketiga. Mereka meminta diringankan barang hanya sehari saja siksaan neraka yang biasa mereka jalani, minuman yang tidak lain hanya darah dan nanah, makanan yang menghancurkan isi perut mereka. Maka mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui penjaga jahanam, ud'u rabbakum, mintakan kepada Tuhanmu, yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab, agar diringankan bagi kami sehari saja dari azab. Maka apa jawaban daripada malaikat penjaga jahanam? Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinati, qalu bala. Emangnya dahulu kamu tidak mendapatkan pesan daripada utusan Allah? Mereka menjawab, kami mendapati pesan tersebut. Maka kata malaikat penjaga jahanam, qalu fad'u, maka mintalah, wama du'aul kafirina illa fi dhalal. Dan tidaklah doa dan tidaklah permintaan orang-orang kafir yang berada di dalam neraka melainkan kesia-siaan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Lalu permintaan penduduk neraka yang terakhir, mereka tidak meminta kepada Allah, mereka tidak meminta kepada malaikat, mereka meminta kepada sesama mereka, yaitu manusia juga, tetapi manusia yang menghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini Allah gambarkan di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidhu 'alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Dan penghuni neraka menyeru penghuni surga agar engkau berikan kepada kami sedikit air atau apa yang Allah rezekikan kepada kalian di dalam surga. Maka apa jawaban penghuni surga? Mereka ingin, mereka pun apa susahnya bagi mereka memberikan sedikit rezeki di dalam surga. Namun jawaban mereka, qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sungguh Allah telah menetapkan keharaman atas air ataupun rezeki di dalam surga kepada orang-orang yang berada di neraka. Maka inilah jawaban daripada penghuni surga.
Bisa kita bayangkan, pendengar yang budiman, bagaimana keinginan penduduk neraka ini? Dari satu keinginan kepada keinginan lainnya, semakin menurun keinginannya. Pertama, mereka ingin keluar dari neraka, namun Allah tolak. Kedua, mereka ingin agar dimatikan saja supaya tidak lagi merasakan siksaan neraka, namun juga ditolak. Ketiga, mereka menginginkan agar diringankan barang sehari saja, namun juga ditolak. Keempat, mereka ingin merasakan sedikit air ataupun rezeki, namun juga ditolak. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini menjadi pengingat bagi kita. Semoga apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini? BTW, berapa harga outfit kamu? Cool, gaya lo hype bis abis.
3: Hah? Beauty and the Beast?
2: Hype bis! Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype bis? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

0: Mal, lihat deh, sungainya kotor banget ya. Apa kita masukin ikan sapu-sapu aja biar bersih?
1: Ed, star dulu, jangan sembarangan. Itu malah bisa bikin masalah baru.
0: Loh, kok bisa?
1: Ya, ikan sapu-sapu atau biasanya dikenal pleko, itu di akuarium emang bisa bantu-bantu bersih kotoran sih. Tapi kalau dilepas ke sungai, dampaknya bahaya. Ikan ini invasif soalnya. Asalnya dari Amerika Selatan, bukan asli Indonesia.
0: Bahaya gimana?
1: Nih ya, dia tuh makan apa aja. Terus kembang biaknya juga cepet. Dan hampir nggak punya predator alami di sini. Ya, akibatnya makanan ikan lokal habis. Dan ikan asli sungai juga bisa kelaparan. Selain itu, telur ikan lokal juga dimakan sama nih ikan sapu-sapu. Belum lagi, dia sering bikin lubang di pinggir sungai. Ya, bikin erosi makin parah. Bukannya bersih, malah rusak.
0: Wah, serius juga ya?
1: Makanya, jangan asal lepas ikan asing ke sungai. Yang ada, kita sendiri yang rugi.
2: Pernah dengar orang bilang, nggak apa-apa begadang, tidur siang aja besoknya. Sayangnya, nggak sesederhana itu. Begadang mengacaukan jam biologis tubuh. Tidur siang bisa bantu sedikit, tapi tidak sepenuhnya mengganti kualitas tidur malam. Tubuh butuh ritme tidur malam yang konsisten agar tetap segar, fokus, dan sehat. Jadi, lebih baik atur waktu tidur malam daripada menunda-nunda terus.

0: Bi, ini dapat uang 50.000 dari kembalian beli roti.
1: Bagus, tapi sebelum disimpan kita cek dulu ya.
0: Kenapa, Bi? Uangnya kan kelihatan baru.
1: Kadang ada juga uang yang mirip dengan yang asli, makanya kita cek, lihat, diraba, diterawang.
0: Kayak main sulap ya, Bi?
1: Bukan sulap, nak. Dilihat, gambarnya jelas. Diraba, ada teksturnya. Diterawang, ada tanda airnya.
0: Kalau nggak ada?
1: Ya, jangan dipakai belanja, nak. Lebih baik dilaporkan supaya orang lain juga nggak bingung.
0: Oh, jadi pegang uang juga harus teliti ya, Bi?
1: Betul. Apalagi kalau uangnya banyak.
0: Kenapa, Bi?
1: Ya, kalau uangnya banyak, Abi nimbrung juga buat jajan.
2: Dalam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan kini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

Selamat pagi teman Pro 2. Info Pro 2 hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Jam 6 pagi waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen memprioritaskan pembangunan unit sekolah baru di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Hal ini dilakukan untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat khususnya di kawasan terpencil Indonesia Timur. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menegaskan pemerintah berkomitmen mengurangi kesenjangan mutu, kualitas, dan akses pendidikan secara bertahap, yakni dengan mengedepankan wilayah-wilayah prioritas. Selain sekolah baru, Kemendikdasmen juga mendorong pemerintah daerah di kawasan Indonesia Timur segera mengusulkan pembangunan sekolah satu atap di wilayah terpencil. Langkah ini dinilai penting guna memastikan layanan pendidikan dapat menjangkau anak-anak sejak usia dini hingga jenjang lanjutan. Tak hanya fokus pada pembangunan fisik, Kemendikdasmen juga menyiapkan dukungan pembelajaran jarak jauh atau distance learning dengan penyediaan fasilitas jaringan internet di daerah yang sulit untuk dijangkau. Informasi berikutnya teman Pro 2, revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia atau HAM tidak boleh mengurangi independensi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Andreas Hugo Pereira. Menurut Andreas, independensi Komnas HAM harus tetap dijaga guna lembaga tersebut dapat menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan HAM secara optimal tanpa intervensi kekuasaan. Pernyataan itu disampaikan menanggapi masukan Ketua Komnas HAM Anies Hidayah terkait sejumlah ketentuan dalam rancangan undang-undang tentang perubahan atas undang-undang HAM yang dinilai berpotensi melemahkan kewenangan Komnas HAM. Informasi berikutnya teman Pro 2, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub terus mendorong penguatan transportasi massal perkotaan guna menekan beban subsidi bahan bakar minyak atau BBM yang mencapai 300 triliun per tahun rupiah. Sekaligus mengurangi kemacetan dan polusi di kawasan perkotaan, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, mengatakan tingginya biaya transportasi saat ini turut membebani masyarakat karena dapat menghabiskan 30 hingga 40% pendapatan rumah tangga. Menurutnya, kondisi tersebut memicu berbagai persoalan, mulai dari tingginya tingkat kemacetan, polusi udara, hingga terbatasnya akses masyarakat. Khususnya terhadap pendidikan dan pekerjaan akibat tingginya biaya mobilitas. Untuk mengatasi persoalan itu, pemerintah harus terus mengembangkan Angkatan Umum Massal Perkotaan atau AUMP di 20 kota utama sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2025 hingga 2029. Demikian Info Pro 2 jam 6 pagi waktu Indonesia Barat.

0: mana orangnya? Kok nggak ada? Hantu kali ya?
1: Woi, dibawa sini nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Pro 2 semuanya. Selamat pagi semuanya, happy long weekend. Ya, sekarang udah di hari Sabtu aja nih teman Pro 2. Di tanggal 30 Mei 2026 ya. Udah mau menjelang akhir bulan Mei ya teman Pro 2. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat aja ya. Aku akan nemenin kamu teman Pro 2, Obi, yang akan seperti biasa menemani kamu sampai jam 9 pagi hari ini ya. Kenapa jam 9? Karena jam 10 nanti kita ada musik preneur kenapa jam 9? Karena jam 9 sampai jam 10 kita ada musik preneur. Nanti kita ke Jakarta teman Pro 2. Jadi aku nemenin kamu sampai jam 9, tapi nanti lanjut lagi jam 10. Pokoknya di hari ini ya, di Sabtu pagi udah mau di akhir bulan Mei tahun 2026, jadi harus tetap ceria ya teman Pro 2 ya. Harusnya ya mau awal bulan, mau pertengahan atau akhir bulan, apapun itu kalau masih pagi pokoknya harus tetap semangat. Apalagi di weekend ini teman Pro 2, kalian, aku yakin kalian pasti semangat banget untuk beraktivitas hari ini ya. Sambil nyeruput kopi mungkin, wah, sambil nyeruput teh, atau sambil minum air anget. Ada juga mungkin yang masih di kasur sambil dengerin Pro 2, bangun, cuci muka ya. Atau mungkin karena hari ini belum ada CFD kali ya, karena CFD berada besok ya. Tapi gak apa-apa, walaupun gak ada CFD hari ini teman-teman berdua, kalian harus tetap bisa gerak sana-sini, olahraga ringan sana-sini. Selagi masih bisa gerak teman-teman berdua, kalian harus wajib kudu, apalagi kalian masih muda ya teman-teman berdua. Jangan sampai nanti kalian menyesal di hari tua nanti karena gak olahraga ya. Jadi selagi masih bisa gerak sana-sini teman-teman berdua, lanjut aja teman-teman berdua. Kita harus terus berolahraga apapun itu, karena olahraga tuh sehat teman-teman berdua. Oke? Kalau udah olahraga aku doain ya teman Pro 2, semoga selalu sehat-sehat selalu. Dan selamat pagi juga bagi kalian yang terus pantengin Pro 2 di frekuensi 90,8 MHz atau dengerin aku via aplikasi RR Digital. Berarti kamu udah download di Play Store, keren, mantap. Pas tetap harus jadi apa namanya? Tetap pertahankan teman Pro 2 kemantapan kamu itu ya. Atau mungkin kamu saat ini depan komputer bisa live streaming di rri.co.id ya teman Pro 2. Nanti kamu pilih aja menu searching, terus pilih RRI Padang, terus pilih Pro 2, jangan yang lain. Pro 2 ini teman Pro 2 tempatnya semua info kece, musik asik, dan vibes positif yang gak ada matinya ya. Pokoknya tenang aja, aku bakal nemenin kamu dengan segudang info hits, musik-musik pilihan yang lagi viral, plus obrolan seru yang bikin kamu gak bisa pindah frekuensi. Hehe. Dari Padang untuk Indonesia, kita angkat cerita lokal, semangat anak muda Minang, dan pastinya inspirasi yang bisa kamu bawa kemana aja ya. Buat yang lagi atau nanti olahraga, teman Pro 2 jangan lupa makanan atau minumannya dibuang ke tempat sampah. Kenapa? Semoga dengan kontribusi kalian kita bisa menang nih, menang lagi ID Pura yang telah lama kita gak dapat nih teman Pro 2. Jadi kontribusi dari kalian tuh keren banget. Pertahankan kalau memang kalian itu suka buang sampah pada tempatnya, hebat, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Oke? Okay? Walaupun iman kita kadang naik kadang turun, tapi dengan cara kita buang sampah semoga iman kita makin konsisten ya teman Pro 2 ya, minimal naik atau enggak, kalau naik ya konsisten lah gitu. Tetap baik kayak gitu teman Pro 2 dengan cara buang sampah pada tempatnya. Oke, kita lanjut lagu berikutnya teman Pro 2, biar kalian tambah semangat. Nanti aku informasikan hal-hal yang lagi seru ya di Kota Padang dan sekitarnya. Ini lagu dari Calvin Harris, judulnya adalah Miracle. Check it out teman Pro 2.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoksin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
3: Punya usaha? Jualan online atau lagi bangun bisnis dari nol? Dengerin ini. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik ngadain Sensus Ekonomi 2026. Dari Mei sampai Agustus, semua pelaku usaha bakal didata. Bukan cuma formalitas, data dari kamu bisa nentuin kebijakan, peluang, sampai masa depan bisnis di Indonesia. Jangan cuek, jangan skip. Isi dengan jujur, karena data kamu itu berharga banget. Tenang, data kamu aman dilindungi. Yuk ambil bagian, biar usaha kamu bukan cuma jalan, tapi ikut bikin Indonesia makin kuat. Sensus Ekonomi 2026, karena bisnis kamu punya dampak besar.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianto, Bupati Pasaman Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi Radio Republik Indonesia sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, Radio Republik Indonesia mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat teristimewa di hati pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyaknya inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa. Ikuti terus Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Suasana Padang Raya nih, Kota Padang ya teman Pro 2. Usai perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tampak lebih ramai dibandingkan hari-hari biasa. Iya pastilah ya teman Pro 2 ya. Salah satu lapak yang diserbu pembeli adalah penjual santan. Ya betul, pasti kalian mau bikin rendang kan? Jadi jadi diserbu tuh tukang santan tuh teman berdoa. Seiring meningkatnya aktivitas masyarakat mengolah daging kurban menjadi berbagai masakan khas Minang ya. Bagi masyarakat Sumatera Barat, Idul Adha identik dengan tradisi memasak rendang dan aneka olahan daging lainnya nih teman berdoa. Tak heran jika kebutuhan santan melonjak tajam karena menjadi salah satu bahan utama yang wajib tersedia di pasar.

Salah satu pedagang santan di Pasar Raya Padang, Misna namanya, teman berdua, mengaku momen hari besar keagamaan selalu membawa berkah bagi para pedagang. Menurutnya, lonjakan pembeli mulai terasa sejak 27 Mei lalu dan terus meningkat hingga saat ini ya. Apalagi di akhir pekan ini, teman berdua, biasanya santan yang terjual itu hanya sekitar rata-rata 50 kg dalam sehari. Tapi, namun selama momen Idul Adha tahun ini, penjualannya meningkat hingga mencapai 100 kg per hari atau dua kali lipat dari hari biasanya nih, teman-teman berdua. Ya nggak apa, emang udah tradisi ya, teman-teman berdua, asalkan harga santan tetap stabil nih, jangan tiba-tiba banyak permintaan, harga lonjakannya malah makin naik kayak gitu.

Tapi teman Pro 2 ternyata meningkatnya permintaan juga berdampak juga ternyata pada harga jual santan ya. Jika sebelumnya dijual 18.000 per kilogram, kini harganya naik menjadi 20.000 per kilogram akibat berkurangnya pasokan kelapa dari Pariaman. Sementara teman Pro 2 perlu kebutuhan masyarakat terus bertambah. Menariknya, pembeli tidak hanya berasal dari rumah tangga ya, tapi juga pelaku usaha kuliner dan jasa catering yang mengolah daging kurban menjadi randang. Misna memperkirakan permintaan santan masih akan tinggi hingga akhir musim masa libur panjang Idul Adha ini. Sembari berharap pasokan kelapa kembali lancar agar harga tetap stabil dan kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
2: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
1: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
3: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Saya senang melihat Piala Dunia karena semua orang jadi ikut merasakan euforianya. Walaupun tidak terlalu paham bola, saya tetap mengikuti pertandingan final. Tim favorit saya Portugal. Piala Dunia selalu membawa suasana berbeda, apalagi kalau tim besar bertanding. Piala Dunia tidak hanya menjadi ajang pertandingan sepak bola, tetapi juga hiburan global yang menyatukan berbagai kalangan masyarakat.
5: Menurut saya, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola, tapi juga tentang persatuan antar negara. Saya mendukung Argentina, nah gaya bermainnya kreatif dan penuh semangat.
6: Sudah ditunggu-tunggu, karena ini merupakan pesta yang paling besar dalam sejarah sepak bola. Event turnamen sepak bola terakbar, 4 tahunan, gengsinya paling tinggi. Kalau saya sih dukungnya bisa dikatakan tahun ini saya mau dukung Portugal aja buat tarian terakhir atau les dance dari Cristiano supaya bisa mengangkat trofi yang belum bisa diangkatnya sepanjang karir sepak bolanya. Apa yang telah dia torehkan ke sepak bola kayaknya akan indah kalau misalkan ditutup sama trofi emas Piala Dunia. Jadi nggak sabar buat Piala Dunia 2026.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, next, aku bakal share informasi cuaca pada hari ini untuk wilayah Sumatera Barat, Sabtu 30 Mei 2026, yang dilansir dari bmkg.go.id, teman Pro 2. Kita simak dulu nih cuaca hari ini, teman Pro 2, biar aktivitas kamu makin lancar dan aman ya.

Cuaca hari ini teman Pradua ini cukup kompak hari ini, cukup tidak beragam, jadi kompak tidak hujan. aku mulai dari kota pesisir selatan ya. Diprediksi hari ini berawan teman Pradua, Solo juga berawan, tapi 17 sampai 26 derajat Celcius ini untuk kisaran suhunya masih adem, cukup adem ya teman Pradua ya, nggak begitu panas. Lalu si Junjung dan tanah datar juga diprediksi berawan. Tingkat kelembabannya ini 62 hingga 89%. Ini lumayan lembab, tapi tidak terlalu lembab ya. Jadi kalau kalian manasin atau cuci pakaian, tetap kering teman berdua. 3 jam udah kering. Nah, Padang Pariaman cerah berawan ya teman berdua. Jadi matahari mulai muncul di Padang Pariaman. Agam diprediksi hari ini cerah teman berdua. Jadi yang rencana mau ke Agam, siap-siap sering minum air ya, karena cerah. Terus Liwapul Kota dan Pasaman dan Kepulauan Mentawai ini diprediksi berawan. Solo Selatan dan Pasaman Barat, tadi Darmas Raya udah ya. Ini juga sama Pasaman Barat juga dan Kota Padang ini diprediksi berawan, kisaran suhunya 24 hingga 32 derajat Celcius. Ini cukup tidak bisa dibilang adem ya teman-teman Rodoy, tapi lumayan panas karena sudah di atas 30 derajat Celcius. Kota Solo juga berawan tapi 20 hingga 28 derajat Celcius. Kalau ini adem teman-teman Rodoy. Dan Sawalunto cerah berawan, Padang Panjang berawan teman-teman Rodoy.

Yang mau ke Pariaman hari ini diprediksi cerah berawan, lalu Payakumbuh juga berawan. Lalu yang mau ke Bukit Tinggi hari ini berawan teman berawan, ini cukup adem 17 hingga 25 derajat Celsius ya. Bukit Tinggi walaupun tidak hujan tapi masih tetap dingin ya teman berawan ya. Akhir pekan ini cuaca di sejumlah wilayah Sumatera Barat diprediksi cenderung berawan ya, kompak berawan semua dengan suhu yang cukup nyaman untuk beraktivitas, masih nggak terlalu panas ya. Informasi dari BMKG menunjukkan kondisi cuaca relatif bersahabat nih, jadi memang sahabat banget nih. Meski masyarakat tetap diminta waspada terhadap perubahan cuaca yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Buat kamu yang punya rencana jalan-jalan, nongkrong atau menikmati libur panjang Idul Adha bersama keluarga, cuaca kali ini bisa jadi kabar baik ya. Kalian bisa ke pantai. Langit yang cenderung berawan membuat suasana terasa lebih adem ya dibandingkan cuaca terik yang biasanya bikin cepat gerah.

Di beberapa wilayah Kota Bandung tambah merdua, kondisi cuaca dinominasi awan dengan tingkat kelembaban udara yang cukup tinggi. Meski begitu, aktivitas masyarakat masih diperkirakan berjalan normal karena tidak ada indikasi cuaca ekstrim ya. Alhamdulillah yang signifikan dalam perkiraan terbaru. Sementara itu, kawasan dataran tinggi seperti Solo ya contohnya dan sekitarnya diprediksi menghadirkan udara yang lebih sejuk nih. Kondisi ini tentu cocok buat warga yang ingin menikmati suasana santai atau menghabisi waktu liburan dengan pemandangan alam khas Sumatera Barat yang luar biasa ya teman-teman Rodo ya. Walaupun cuaca terlihat cukup bersahabat nih friend ya, masyarakat tetap disarankan memantau informasi terbaru dari BMKG apalagi memasuki masa libur panjang. Mobilitas warga meningkat untuk keperluan wisata, silaturahmi, maupun kegiatan luar ruangan lainnya ya. Outdoor ya, games. BMKG juga terus mengingatkan pentingnya memperhatikan perkembangan cuaca harian sebelum berpergian ya teman Rodo. Langkah sederhana seperti membawa payung itu tetap harus teman Rodo dan jas hujan tetap dibawa aja walaupun memang diperkirakan tidak hujan. Itu bisa membantu loh mengantisipasi perubahan cuaca mendadak. Jadi perubahan cuaca ini memang kayak ini teman-teman kayak orang lagi galau gitu, mudi-mudian tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan gitu. Jadi ya itu wajar karena memang sering terjadi di wilayah tropis seperti Indonesia atau lebih tepatnya di Sumatera Barat ini teman-teman.

Selain itu, pengendara yang melakukan perjalanan antar kota juga diminta lebih berhati-hati ya saat melintasi kawasan perbukitan dan jalur yang rawan kabut. Kondisi cuaca berawan terkadang dapat mengurangi jarak pandang loh. Jadi terutama pada pagi dan malam hari. Jadi buat kamu yang sudah menyiapkan agenda akhir pekan, jangan lupa cek update cuaca sebelum berangkat ya teman Prodo ya. Dengan persiapan yang matang dan informasi cuaca yang tepat, liburan panjang kali ini bisa tetap seru, nyaman, dan tentunya lebih aman untuk dinikmati bersama orang-orang terdekat dan tersayang ya. Cuaca boleh nggak menentu nih, tapi dengan informasi yang tepat dan sikap waspada, kita bisa tetap aman dan nyaman menjalani aktivitas sehari-hari, apalagi di long weekend ini ya teman Prodo ya. Semoga hari kamu tetap aman dan lancar, tetap semangat, tetap waspada. So, cuaca hari ini mungkin agak kering ya, tapi aktivitas tetap bisa jalan asalkan kita siaga, cek situasi dan tetap santuy tapi waspada ya. Stay safe warga Sumbar, selalu jaga diri, jaga mood, dan jaga cuaca hati kamu juga ya. Siapa tahu si doi juga lagi mikirin kamu nih di tengah cuaca yang agak-agak mendung, agak-agak panas ini teman-teman berdua.